0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Sabar Pina FM, ada kabar gembira untuk kita semua ya, dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival. Itu Anda bisa menikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit Anda di Miracle Ultimate Denpasar tentunya. Khusus new customer, jadi Anda itu bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda tuh apa sih sebenarnya dan menemukan treatment yang paling sesuai. Yang lebih seru lagi, itu setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak sekali elektronik canggih ya, dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Dan yang belum pernah treatment sekalipun itu tetap dapat kejutannya kok ya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda, itu dapatkan souvenir eksklusif selama persediaannya itu masih ada ya. Promo ini tuh berlaku dari tanggal 25 Juli kemarin hingga 3 Agustus 2026, jadi sisa 2 hari lagi. Sabar Pingin FM, reservasi sekarang juga ya, dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehat Anda. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warma Dewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Entertainment news.
1: Pink FM, Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pink FM, Entertainment News pekan ini diawali dengan kabar dari para penggemar, bukan para penggemar, ini datang dari orang-orang yang suka sekali dengan BTS, yakni ARMY. Tentunya sudah tahu dong ya, jauh sebelum peluit panjang penentu kemenangan Spanyol itu ditiupkan, sejarah baru lainnya itu juga tercipta. Nah, ini nih yang membuat para ARMY semakin bangga gitu ya. Pada pertengahan waktu pertandingan Piala Dunia 2026, untuk pertama kalinya turnamen sepak bola berskala global ini menghadirkan pertunjukan paruh waktu yang sangat megah, yakni ada grup idola asal Korea Selatan BTS itu turut mengambil alih lapangan, mencairkan ketegangan laga final lewat aksi panggung yang memikat bersama deretan bintang pop global lainnya seperti Shakira dan juga Madonna tentunya. Selain koreografinya yang epic itu ya, balutan pakaian bernuansa merah menyala yang dirancang khusus untuk grup ini itu juga sukses mencuri perhatian. Jadi padu padan busana tersebut itu sengaja dibuat untuk mengingat mengingatkan publik pada kelompok pendukung resmi tim nasional sepak bola Korea Selatan, yakni Red Devils, yakni Bulgeon Angma gitu. Ada maknanya ternyata ya sahabat pengen FM, dan masih membawa nama negaranya sendiri gitu. Asal dari BTS ini ya tetap Korea Selatan gitu ya. Selanjutnya sahabat pengen FM, film yang raup 11 triliun ini di Odyssey itu masih terus berlayar ya di box office global, yang dimana ini terus mendulang pundi-pundi box office sejak rilis pada 17 Juli 2026. Film Christopher Nolan ini mengantongi sekitar 639,6 US dollar itu secara global atau setara dengan 11,5 triliun. Nah, pendapatan film berbudget 250 juta US dollar ini itu disebut-sebut ya terdiri dari 353,2 juta US dollar dari box office internasional dan 284,4 juta US dollar dari dalam negeri. Verity itu menyebut perolehan ini itu adalah pencapaian yang luar biasa tentunya untuk sebuah petualangan bertema pedang dan sandal yang berdurasi itu hampir 3 jam ya, dengan rating R, yang dimana perolehan di Odyssey itu menegaskan posisi Christopher Nolan sebagai sutradara paling sukses di generasinya. Yang terakhir sahabat Pink FM, ada kabar dari David Johnson yang dimana itu menjadi sosok Black Panther. Ini di film ketiga sang superhero Wakanda ya. Jadi nama David Johnson menjadi perbincangan setelah diumumkan sebagai pendatang baru di Black Panther 3, dan ia akan memerankan sosok anak Raja T'Challa, pemeran T'Challa 2. Pangeran T'Challa 2 itu nantinya akan menjadi pusat cerita dalam sequel ketiga kisah Wakanda tersebut, yang tentunya berpeluang David Johnson itu menjadi Black Panther yang baru. Ini lahir pada 4 September 1993 di London. David mencuri perhatian publik lewat penampilannya dalam Alien Romulus itu di 2024 dan adaptasi novel Stephen King di The Long Walk itu di tahun 2025.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Duh, panik.
4: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
3: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
4: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: FM dari Sweet Music Station. Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Pingin FM. Kalau dengerin lagunya Fizz yang Nina ini, jadi ingat anak gitu ya, ketika kita berjuang di luar sana untuk mencari rezeki, anak di rumah nunggu gitu ya, jadi ingat aja gitu, auto gitu ya. Kalau misalnya Anda mungkin mengalami hal yang sama, ini pas banget nih sebenarnya momen ini ya, karena kita bakalan bahas nih berikut ini tentang potensi sang buah hati nih, sahabat Pingin FM. Tentang anak juga nih ya. Jadi setiap anak itu pastinya memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan potensinya. Ada yang senang bernyanyi mungkin di depan banyak orang gitu ya. Ada yang betah menggambar berjam-jam. Mungkin yang lainnya juga, bahkan ada yang ya lebih percaya diri saat berolahraga atau mungkin bermain alat musiknya. Nah, tapi sayangnya gak sedikit orang tua tuh mulai merasa khawatir ketika anak belum menunjukkan bakat tertentu atau justru sering berganti-ganti minat. Ini padahal sebenarnya kondisi ini tuh merupakan bagian yang wajar kok ya. Bagi Anda para orang tua nih, itu hal yang wajar dari proses tumbuh kembang anak dalam mengenali diri sendiri. Nah, untuk itu lebih dalam lagi kita akan bahas nih berikut ini ya, sahabat Pingin FM. Di Family Time kali ini juga sudah Anggun Zanita kutip dari popmama.com.
1: Family Time. Family Time.
0: Jadi sahabat Pingin FM tidak perlu merasa khawatir ya, karena semua ini wajar. Proses tumbuh kembang anak itu untuk mengenali diri sendiri itu beda-beda, gak harus sama nih. Misalnya si A lahirnya barengan sama anak Anda, itu bukan berarti ketika si A sudah menunjukkan potensinya, anak-anak juga harus gitu. Tidak, tenang ya, sabar dulu, jangan panik dulu. Jadi sebenarnya di masa inilah peran orang tua tuh bukan untuk menentukan jalan yang harus dipilih oleh si anak, melainkan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar si anak ini berani mencoba berbagai pengalaman baru. Melalui proses eksplorasi, anak itu dapat menemukan hal yang disukai sekaligus membangun rasa percaya diri, kreativitas dan juga kemampuan bersosialisasinya. Ini tentunya berangkat dari semangat itu ya. Makanya lebih dari sekedar mungkin Anda langsung menjerumuskan anak untuk ikut les ini, les itu, langsung udah fokusnya harus karate, fokus jadi atlet karate nantinya karena ayahmu adalah atlet karate dulunya. Nah, jangan seperti itu sahabat Pingin FM, karena inilah momen dimana anak itu harus eksplorasi dulu potensi dalam dirinya ya. Jadi di popmama.com ini, itu hal pertama yang harus dilakukan sebagai orang tua adalah memberikan wadah yang bebas tanpa menuntut anak itu harus sempurna. Jadi para ayah atau ibu di luar sana nih mungkin pernah merasa khawatir ya saat melihat anak seusia anak Anda itu sudah pandai melukis, pandai bermain alat musik misalnya, atau mungkin percaya diri tampil gitu di depan banyak orang. Sementara itu, anak kita justru masih senang mencoba berbagai hal dan belum menemukan satu bakat yang benar-benar menonjol. Jadi perasaan tersebut tentu wajar ya, para ibu, ayah di luar sana, tenang. Ya, bukan berarti anak itu sedang tertinggal. Setiap anak memiliki waktu, minat, dan cara belajar yang berbeda untuk menemukan potensi terbaiknya. Nah, ini ada psikolog anak dan keluarga, yakni Ayo Sutomo MPSI, dalam acara press conference itu di Bebelak Little Star 2026 menjelaskan bahwa orang tua itu sebaiknya tidak terburu-buru ya menuntut anak untuk segera menemukan bakat atau menjadi yang terbaik. Menurutnya, yang paling dibutuhkan anak adalah ruang yang aman untuk mencoba, mengeksplorasi, dan juga menikmati proses tanpa takut dinilai atau dibandingkan dengan orang lain. Jadi, katanya dokter Ayo ini, jadi setiap anak itu memiliki timeline dan cara yang berbeda untuk bersinar. Nah, tugas kita sebagai orang tua itu bukan menentukan panggungnya, tetapi mendampingi mereka menemukan panggung tersebut melalui pengalaman yang tentunya menyenangkan.

Diri sendiri, sahabat Pin FM Hindia dengan evaluasinya sudah terputarkan. Ini lagu spesial di request tadi oleh sahabat Pin FM yang stay tune-nya dari Makassar. Ada Astag, halo, selamat pagi Astag. Thank you ya, lagu spesial Hindia evaluasinya sudah terputarkan. Tadi Moh Astag juga salamnya, have a great day buat semua sahabat Pin FM. Okay, thank you, happy weekend buat Astag. Terima kasih banyak lagunya sudah terputarkan. Terus ada yang request lagi nih sahabat Pingin FM dengan lagu dari Celine Grace, Sumpah Mati. Ini yang request itu Guntoro. Thank you ya buat Guntoro, lagunya saya siapkan dulu. Terus ada Ngurah Warasuta juga, halo selamat pagi. Tumen-tumenan nih.

giliran dari For Revenge. Oke, happy weekend buat Ngurah ya. Terus Ge Intan Anyana, apa kabar? Semoga baik ya. Ini juga minta lagunya Celine Grace yang Sumpah Mati. Lagunya sudah masuk ke playlist. Itu lagu bersama Andi Rianto ya, sahabat Pingin FM. Sudah menunggu di playlist kita nih, bentar lagi terputarkan. Terus salamnya tadi buat anaknya seperti biasa, ada Indra, Indira, dan suaminya yang tercinta itu. Sehat selalu katanya, dan buat bapak mertua semoga lekas sembuh. Buat kru Pingin FM dan sahabat Pingin FM semuanya, happy weekend. Buat Anggun, semangat siarannya. Waduh, lengkap sekali momen ini ya. Emang selalu panjang dan selalu lengkap gitu loh kalau Moge Intan yang menyapa. Happy weekend juga buat Moge Intan ya. Semoga hari Sabtu ini menyenangkan dengan cuaca yang cerah juga dong. Terus selain itu ada Romi di Jimbaran, sahabat Pingin FM. Selamat pagi Mo Romi. Kemarin tuh kayaknya sempat request lagunya apa ya? Karena kebetulan itu lagi ada problem di aplikasi kita, jadi banyak lagu-lagu tuh hilang sahabat Pingin FM. Jadi Mo Romi sempat request di Intermezzo Weekend minggu lalu tuh nggak keplay lagunya, dan sekarang hari ini dia cuma nyapa aja. Gak ada lagu request tadi Mo Romi. Ayo dong request dong, boleh dong, masih sejam lagi Anggun Zanita menemani nih. Anyway, happy weekend ya buat Mo Romi. Terus ada Agus Adi di Tabanan, requestannya itu lagunya Mocha, hanya satu ya. Mocha sudah terputarkan tadi. Terima kasih banyak. Terus buat sahabat Pingin FM katanya nih ya, disalamin oleh Agus Adi. Buat Anggun Zaditanya juga terima kasih. Oke. Terus ada Bunda Ayu. Gia Indraswari, 1000 kali sudah terputarkan tadi. Terus ada Papa Gion, lagunya tadi itu maksudnya request tembang boleh gitu, dia maksudnya ternyata ya, saya kira kayak ada lagu namanya tembang gitu. Ternyata requestan lagu yang sesungguhnya itu adalah Dandelion, tadi sudah terputarkan. Terima kasih buat Papa Gion, happy weekend. Terus Astag, ini lagunya tadi udah keplay, baru aja evaluasi loh Hindia. Bah, jangan-jangan ditinggal nih radionya ya. Gak didengar nih. Tadi baru aja lagunya evaluasi dari Hindia ke play. Kalau misalnya ketinggalan, boleh kok request lagu yang lain ya, karena lagunya Hindia baru aja ke play tadi. Terus siapa lagi ya? Itu dulu deh sahabat Pingin FM, nanti kita play lagi lagu-lagu favorit Anda. Itu buat Anda yang mau request lagu favoritnya, boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, boleh di Instagram, fanpage Facebooknya boleh banget di @pinginfmbali, di X-nya tuh di @radiopinginfm. TikTok jangan lupa juga untuk di follow, you di @pinginfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bayi dan anak dari paparan sinar matahari itu tentu menjadi perhatian penting ya bagi setiap orang tua. Karena itu ya pemilihan sunscreen itu seringkali menjadi langkah pertama yang dipertimbangkan oleh para orang tua nih untuk memberikan perlindungan ekstra pada kulit si kecil. Di antara berbagai produk yang tersedia, angka SPF tuh biasanya menjadi hal yang menarik perhatian, ya kan? Jujur deh, sahabat Pingin FM, siapa di sini yang beli sunscreen itu berdasarkan angka SPF-nya? Kalau misalnya ada yang di atas 30, udah kita ambilnya yang di atas 30 aja. Ini bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari lebih ekstra lagi gitu. Nah, saya juga pernah berpikir seperti itu loh, sahabat Pingin FM. Tapi ada tapinya. Ternyata itu bukan berarti dengan angka SPF yang tinggi, perlindungannya makin ekstra. Ternyata ada fakta lainnya nih sahabat Pingin FM. Makanya kita akan bahas sekarang nih ya, sekalian informasi juga buat sahabat Pingin FM, para orang tua, untuk mencari sunscreen yang tepat untuk si bayi atau si kecil gitu, yang sudah Anggun rangkum dari popmama.com.
1: Family time. Family time.
0: Jadi sahabat Pingin FM, ternyata ya perbedaannya tuh nggak terlalu besar kok ya, kalau misalnya angka SPF-nya yang beda-beda dan yang paling besar artinya perlindungannya lebih kuat. Nah, tidak seperti itu. Ternyata perbedaannya tidak terlalu besar sebesar yang dibayangkan gitu. Dan cara kerja sunscreen itu justru lebih kompleks daripada sekedar angka yang tertera pada kemasan. Untuk membantu kita semua nih memahami lebih jelas, ini ada penjelasannya ya tentang sunscreen SPF 30 versus SPF 50 untuk bayi atau anak Anda. Jadi banyak mungkin dari orang tua berpikir bahwa SPF 50 itu pasti lebih unggul dibandingkan SPF 30. Namun bila dilihat lagi nih ya dari kemampuan menyaring sinar UVB, itu perbedaannya ternyata tipis loh sahabat Pingin FM. Jadi SPF 30 itu menyaring 97% sinar UVB, sedangkan SPF 50% menyaring sekitar 98 sinar UVB. Selisihnya ada 1% aja ya. Jadi ini membuat banyak dermatolog itu mengatakan bahwa perlindungan ekstra dari SPF 50 itu tidak selalu signifikan untuk pemakaian harian. Hal penting yang perlu kita ketahui sebagai orang tua nih, itu bahwa tidak ada sunscreen yang mampu memberikan perlindungan hingga 100%. Ini juga sudah dirangkum dari The Asian Parents ya. Jadi perbedaan durasi perlindungan SPF dan SPF 50 pada bayi itu baru ada. Jadi ini ada dokter Mas Nugroho Ardi Santoso SPAMkes, itu dokter anak yang aktif memberikan edukasi kesehatan anak melalui Instagramnya. Itu menjelaskan perbedaan utama SPF itu dalam segi durasi perlindungan. Nah, jadi SPF 30 itu jika kulit mulai terbakar dalam 10 menit, maka SPF 30 dapat melindungi hingga 300 menit atau sekitar 5 jam. Nah, SPF 50, jika kulit mulai terbakar di waktu 10 menit itu, maka SPF 50 itu dapat melindungi hingga 500 menit atau sekitar 8,3 jam. Jadi, semakin tinggi SPF bukan berarti bebas terbakar, tetapi menambah durasi perlindungan. Jadi, kapan si kecil atau bayi mulai bisa menggunakan sunscreen? Ini juga menurut Perdotsky, sahabat Pingin FM, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bayi baru boleh diberikan sunscreen ketika berusia di atas 6 bulan ya. Pada usia ini, kulit bayi sudah lebih siap menerima bahan-bahan dalam sunscreen, terutama jenis cycle sunscreen yang menggunakan zinc oxide atau titanium dioxide. Nah, produk ini tuh cenderung lebih aman karena bekerja di permukaan kulit tanpa banyak diserap.

Money Me adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Gavin Records, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama produser Danny Grow. Lagu akustik pop Pioneer Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!

0: Dew, lo tau gak?
1: Yeah.
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Just ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Inspiring words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

diri sendiri. Sama pengen FM Regard Crazy Band dengan Tate McRae dengan You sudah terputarkan menjadi lagu penutup hari ini di Mutiara Pagi Weekend ini ya. Terima kasih banyak buat sahabat Pingin FM yang sudah request dan menemani Anggun.

Mingguan FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi sahabat Mingguan FM. Di tanggal 1 Agustus 2026, izinkan Betty Richardson menemani Anda di quality time.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

sahabat Ingin FM, kita sudah sampai nih di bulan Agustus. Gak kerasa ya, sudah bulan 8 aja. Dan ternyata bagaimana resolusi Anda? Apakah sudah berjalan dengan baik dan benar? Atau masih ada yang ketunda? It's okay, masih ada beberapa bulan lagi ya sebelum tahun berganti. Tapi by the way, ini weekend loh, saatnya santai ya gak sih? Dari Senin sampai Jumat, kerja seharian. Udah hari Sabtu, pengen bawaannya adalah istirahat total di rumah. Ada yang kayak gitu gak sih? Atau, wah mumpung hari Sabtu nih, waktunya aku beresin kerjaan yang tertunda. Entah itu bersih-bersih rumah, entah itu mengerjakan kerjaan kantor yang belum selesai. Ih, oh my God! Atau cari kerjaan sampingan mumpung hari Sabtu, ya kan? Bisa nambah cuan. Ada juga yang kayak gitu. Atau Anda memilih, inilah waktunya aku untuk bermain bersama dengan keluarga tercinta. Cinta, ataupun pasanganku, asal jangan main sama pasangan orang, itu bahaya, oke? Okay? Atau malah Anda memikirkan, wah inilah saatnya aku me time, kapan lagi gitu kan ya? Cus Anda yang tim yang mana? Weekend datang, hal pertama yang Anda lakukan biasanya apa? Yuk langsung kasih tahu Betty Richardson sekalian request lagu favoritnya 0811-393-494, itu WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @penguinfmbali, X-nya di Radio Penguin FM. Jangan lupa formatnya, nama, usia, lagu, dan juga salam. Saya tunggu sampai jam 1 siang. Yuk buruan. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Dari Benjamin Ingrosso dan juga Oli Alexander, sahabat Twingin FM dengan Kite. Ini saya play supaya hari Sabtu Anda lebih semangat, biar gak lupa sama program siaran ya. Secara saya yang punya jadwal siaran 2 minggu kemarin, saya gak ada di jam ini ya. Entah itu karena bertukar siaran, entah itu karena minta tolong gantiin teman, ya gak apa-apa. Yang pasti sekarang saya mau mengajak Anda untuk lebih sayang sama diri sendiri, cah. Lagi sekarang kan kalau kita ngomongin ya, tren perawatan skincare itu kan ada macam-macam, ada yang 8 tahapan, ada 10 tahapan, bahkan ada 12. Wow, like kayaknya kita sibuk banget, sementara kalau sudah di rumah itu bawaannya mager ya sih. Lagi capek setelah seharian, boleh enggak sih dipersingkap aja tahapannya? Ya udah, coba kita dengerin dulu yang satu ini, sahabat Tungin FM.
1: Blast on.
0: Nah, jadi tren skincare yang berkembang selama ini kan seringkali ya identik dengan banyaknya tahapan yang harus dilakukan, mulai dari pakai toner, essence, serum, sampai berbagai jenis treatment lain yang membuat rutinitas panjang tuh dianggap sebagai cara untuk mendapatkan kulit yang ideal. Tapi terkadang kantong juga tidak ideal jadinya indeks ekonomi. Tapi ternyata sahabat Ingin FM, hal tersebut nggak selalu kok memberikan hasil yang kita harapkan, ya kan? Karena dalam beberapa kasus, penggunaan terlalu banyak produk justru bisa membuat kulit tuh jadi lebih sensitif karena harus beradaptasi dengan berbagai kandungan sekaligus. Jadi skin minimalism ini hadir sebagai alternatif yang menekankan kesederhanaan dalam perawatan kulit. Jadi cara ini tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga pada bagaimana kulit kita itu bisa bekerja secara optimal tanpa ada beban berlebih. Ya kan, kasihan, udah beban kehidupan berat, ditambah beban pada kulit wajah, no ya. Jadi saya kutip dari femela.com, untuk Anda bisa menerapkan skin minimalism, rutinitas skincare ini bisa difokuskan pada 3 langkah inti yang punya fungsi paling mendasar dan saling melengkapi. Yang pertama itu adalah bersihkan wajah secara tepat dengan cleanser, sahabat Tungin FM ya. Jadi Anda bisa pakai pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit untuk mengangkat kotoran tanpa membuat kulit kita tuh terasa kering. Jadi langkah ini menjadi dasar supaya kulit nantinya siap menerima perawatan selanjutnya. Yang kedua adalah menjaga kelembaban kulit alias moisturizer. Jadi Anda bisa pilih pelembab yang bisa mengunci hidrasi dan membantu menjaga keseimbangan kulit kita. Nah, di tahap ini fokusnya adalah mempertahankan kondisi kulit supaya tetap stabil. Dan yang terakhir adalah tentu saja melindungi kulit dari paparan luar. Jadi Anda bisa pakai sunscreen setiap pagi ya. Ini penting banget, gak boleh di skip, ingat. Untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Jadi perlindungan ini penting untuk menjaga kondisi kulit kita tetap sehat dalam jangka panjang. Tuh, sudah dipersingkat jadi 3 step aja. Masa Anda masih gak mau?

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Dari Nona, sahabat Wingin FM, single baru mereka ya, Hong. Get in the angkot, ayo naik angkot, masih ada angkot ya. Sekarang adanya Biserba Gita guys, jadi kalau pengen menghemat uang dan juga menghemat ini ya, gak macet gitu, boleh loh mumpung weekend jalan-jalan bareng keluarga ya kan. Tadi lagunya ini spesial saya play buat Fapang, Bilqis ya, dari Denpasar. Katanya aku kerja tahu meskipun weekend, semangat ya buat Fapang. Sama kan kita.
1: Penguin News.
0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR Republik Indonesia Charles Honoris ini mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal 112 juta masyarakat Indonesia kurang gizi. Ia mengatakan Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut. Menurutnya, Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Quality Time.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa pak?
4: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

God is a Woman dari Ariana Grande. Grande banget emang lagunya ya. Ini saya play spesial untuk Mbak Darmawati ya. Tadi ini sih gak pakai nama, jadi saya cek WhatsApp-nya. Namanya Mbak Darmawati yang sudah request lagu ini. Selamat siang dan semoga sudah bahagia lagunya diputarkan ya. Buat Anda juga yang baru bergabung, ada Betty Richardson di Quality Time sampai jam 1 siang. Selain bisa request lagu favorit, Anda juga bisa nih buat ikutan mini vote sahabat Tungin FM mumpung hari Sabtu weekend gitu kan ya. Buat Anda weekend itu biasanya waktunya buat ngapain sih? Apakah buat istirahat total ataukah beresin kerjaan yang ketunda? Atau inilah waktunya saya bermain bersama keluarga dan juga pasangan saya tercinta. Atau Anda memilih untuk me time aja deh, sayangin diri sendiri mumpung weekend ya kan? Cus, kasih tahu saya 0811-393-494 WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @Penguin FM Bali, X-nya di @Radio Penguin FM. Selamat pagi menjelang siang dulu untuk tadi Fapang udah, ada Abah Waisel. Ini gak ada request, cuma mau, oh cuma ikutan mini vote. Kalau Abah milihnya adalah istirahat total loh Mbak Betty Richardson. Ya deh, swastiastu Abah. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Astungkare, doa yang sama juga untuk Abah nggih. Ada Mbok Romi kesayangan di Jimbaran. Pagi Betty sayang, lagunya Michiko tadi sudah di play ya. Kalau Mbok Romi ya, weekend itu tetap kerja. Semangat Mbak Rom, ibu pekerja emang. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja. Happy weekend semuanya, Betty semangat ya. Sehat-sehat selalu, terima kasih. Hati-hati di jalan Mbak Rom, lagi jemput Dilan katanya. Ada Gus Bawo yang kemarin absen sampai kita cariin loh, ya kan? Gus Bawo itu sangat penting. Kabarku baik Gus, semoga Gus Bawo juga baik ya. Anggi Marito, Cara Mencintaimu tadi sudah di play. Kalau buat Gus Bawo, weekend itu waktunya istirahat total, mengumpulkan energi buat besok hari beraktivitas, betul kan? Hari Minggu pun dia tetap aktif beraktivitas. Rahajeng Rainan Tumpak Kelurut buat umat Hindu Sedharma. Suksema Gus. Ada juga dari Agus Ade, lagunya yang diplay Audi ya, Janji di Atas Ingkar. Dengerin lo Gus, kalau enggak aku ngambak, oke? Okay? Fix. Ada Sukma, woy rajin banget ya. Weekendnya katanya dia ngirimin foto, dia lagi main bulu tangkis barengan sama teman-teman kantor gitu dong. Tiap minggu harus diagendakan Sukma, jangan pas kepengen aja baru olahraga ya. Ada Gustu, selamat siang, lagunya adalah Less Than A Lover dari Jenny. Rahajeng Raina Suci Tumpak Kelurut katanya, semangat siarannya, Cece paling cantik. Ada Bunga, selamat siang, tadi request lagunya Cortis, sayangnya Cortis kita cuma punya What You Want. Dia gak apa-apa mau aja katanya, baiklah sudah di play. Ada juga dari siapa ini request lagunya BTS. Bentar, ada Dewi. Hai Dewi, BTS Come Over ditunggu. Terus ada Budayu Asriani, apa kabar Budayu jegek. Lagunya Callum Scott My World. Kalau Budayu weekend tuh pastinya me time dong. Harus me time kemana nih Budayu? Apakah ke sungai? Atau ke pantai? Atau ke mall?

Uyan Cekci. Lagunya cakrakan loh, tidak sejalan ya. Weekend itu waktunya quality time bareng anak bulu lebatku, ada King Jason. Habis itu mid time bersama tumpukan pekerjaan rumah yang gak sempat dikerjakan saat weekdays, luar biasa. Sorenya baru mid time beneran, Bet. Biasanya aku nongkrong zere-zere buat top up energi buat Senin besoknya. Ih, luar biasa, sudah diagendakan dengan baik ya. Terima kasih loh Mbak Panca, semoga lancar semuanya. Lanjut lagi ada Stefani, lagunya Blue, All Rise, langsung aja kakak. Iya deh, langsung juga Stefani, lagunya ditunggu ya. Ada Bu Indra, kalau dia adalah weekend itu ngabisin waktu bareng keluarga, Bet. Lagunya Tulus Teh Hijau, buat Indra, Indira, suami. Buat kru Penguin FM dan sahabat Penguin, happy weekend ya. Buat Betty, semangat siarannya. Ada Ubay, hai Ubay. Halo Ceceku, halo juga Bay. Gimana Bay? Sibo, sibo. Lagunya Fis Nina, sambil nunggu tamuku meeting di parkiran. Wah, tamumu yang meeting di parkiran atau kamu yang di parkiran? Gak mungkin dong tamunya meeting di parkiran ya kan? Ubay yang pasti ada di parkiran. Yaudah, semangat aja buat Anda yang berkegiatan hari ini. Yang belum request, saya masih tunggu ya di 0811-393-494, Instagram, fanpage, Facebook di Penguin FM Bali, X-nya di Radio Penguin FM. Sekalian kasih tahu saya dong, kalau weekend gini biasanya apa yang Anda lakukan? Saya tunggu sampai jam 1 siang ya. Dari Fis Nina untuk Ubay.

Emang paling asik ya sahabat Wingin FM kalau bisa main sama anak-anak gitu, terus nantinya beristirahat dengan relax barengan sama keluarga tercinta di atas tempat tidur yang nyaman. Nah, ini bisa Anda dapatkan dari Spring Bed Lady Americana. Karena Lady Americana adalah merek spring bed dari USA yang merupakan spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Jadi cocok banget buat Anda yang classy atau seleranya berkelas internasional. Dan Lady Americana sekarang hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring sehingga menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium nih seperti latex, memory foam with gel, ultracell, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik nih untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Silakan kalau Anda mau tahu lebih lanjut, follow dan cek promo seru dari Lady Americana itu di Instagram mereka di @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep. Kalau ini Lady Jenny, sahabat Wingin FM, less than a lover.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Now I know. Tahu kan deh sahabat Wingin FM, dikutip dari cnnindonesia.com, sebuah uji coba penerbangan pesawat Airbus milik maskapai Australia Qantas ini baru saja mencatatkan sejarah baru di dunia penerbangan usai mengudara secara non-stop selama 24 jam 24 menit. Wow. Jadi mengutip data dari Flight Radar 24, rute penerbangan dari Melbourne, Australia menuju Toulouse di Perancis tersebut menempuh jarak sejauh 23.075,92 km. Jadi pencapaian ini resmi memecahkan rekor dunia penerbangan jarak terjauh tanpa henti yang pernah dilakukan oleh pesawat komersial, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang armada Boeing 777-200LR sejak tahun 2005. Wow, luar biasa.

0: Dari Tulus, sahabat Wingin FM dengan Teh Hijau ya, jadi nomor 1 kita di Penguin Hot Music Chart selama 4 minggu ya. Mudah-mudahan bener. Please correct me if I'm wrong. Ya pasti kalau Anda pengen tahu apakah Tulus masih akan berjaya minggu ini di Penguin Hot Music Chart, nanti jam 4 sore jawabannya bareng sama Wibi sama Ade. Wajib stay tune.
1: Sport Update.
0: Sahabat Wingin FM, udah ada 2 tim nasional nih yang dipastikan tersingkir di ajang Piala AFF 2026 ya. Dimana 2 tim nasional yang sudah dipastikan ini tersingkir berasal dari grup A karena pertandingannya lebih dulu di grup A juga. Dimana momen ini juga terjadi setelah pertandingan yang digelar hari Jumat 31 Juli kemarin. Jadi dalam laga tersebut Timor Leste kalah 0-3 dari Indonesia, sedangkan Vietnam versus Singapura ini berakhir imbang tanpa gol. Dua tim terbawah, Kamboja dan Timor Leste, ini dipastikan tersingkir usai hasil tersebut. Jadi Timor Leste ini sudah memainkan 3 laga di fase grup dengan kondisi tanpa angka di tangan, dan Timor Leste dipastikan tidak akan bisa masuk 2 besar dengan 1 laga tersisa yang bakal mereka jalani kalaupun mereka menang nantinya. Hal serupa juga dialami Kamboja, meskipun masih punya 2 pertandingan di tangan, Kamboja juga gak bakal mungkin masuk zona 2 besar yang jadi syarat lolos ke babak semifinal nih sahabat Wingin FM. Jadi meskipun Kamboja masih bisa mengumpulkan bilanglah 6 poin ya, andai mereka menang atas Timor Leste dan Vietnam, Kamboja dipastikan poinnya masih akan kurang kalau bisa masuk ke 2 besar. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Sport Update di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Mumpung weekend nih sahabat Dingin FM, refreshing ke Ubud yuk. Apalagi Toya Ubud ini punya paket lengkap loh buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang, Anda cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau pengen staycation di Keong Unique Lodge, ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah buat dua orang. Ini udah termasuk sarapan ya, atau bisa pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah include sarapan juga minimal 2 orang. Buat harga dan detail bisa langsung hubungi 0811-3831-2503. Yang lagi cari tempat untuk gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya nih, Anda cukup bayar Rp425.000 aja per orang. Ini sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget nih sahabat Tungin FM buat Anda yang pengen outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Yuk bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Dari Sam Smith, sahabat Wingin FM dengan Kissing You. Selamat siang dulu untuk Anda yang baru bergabung. Masih ada Petri Richardson. Setengah jam, bukan setengah jam, 40 menit lagi kurang lebih ya, menemani Anda di quality time sampai jam 1 siang. Yang masih pengen request lagu favoritnya masih bisa, tapi buruan langsung kirim di 08 11 393 494, Instagram fanpage Facebook di @pingwinfm Bali, X di @radiopingwinfm, format nama usia lagu dan salam. Mini vote-nya juga masih boleh ikutan. Kalau weekend biasanya Anda ngapain nih sahabat Wingin FM? Apakah istirahat total atau mengerjakan pekerjaan yang belum sempat dikerjakan, atau Anda jalan-jalan bersama keluarga ataupun pasangan ya kan? Atau me time, silakan kasih tahu Betty di sini ya. Okta di Mengwi, selamat siang. Tadi lagunya adalah Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Betty, semangat siarannya, thank you. Lagunya sudah di play, ada Mbok Komang Ayu yang hari ini tepat berulang tahun. Selamat ulang tahun Mbok Komang Ayu, tadi di klik 5, happy birthday sudah saya play. Buat Betty yang lagi tugas aja, thank you. Terus ada Asri, ada Maria, terima kasih. Ada Beli Adi Hendrawan, katanya kalau dia mini food tetap kerja, Bet, aku gak ada liburnya. Lagunya Maaf di Kustik, maafnya sudah diterima dan diputarkan ya Beli Adi ya. Terus lanjut lagi ada dari Pak Komang di Pati Nambi, selamat siang Pak, maaf belum beruntung karena Hongse sudah diputer. Jadi tadi lagunya apa aja diganti deh C. Baiklah, saya play yang Rollerblade aja ya, tapi ditunggu dulu lagunya sudah disiapkan. Lanjut lagi dari Gustu, ini ikutan mini vote, katanya kalau dia weekend itu waktunya quality time, ngumpul bareng sama keluarga. Terus ada Mbak Dian Kesuma, siang Betty, kalau aku weekend ya biasanya bersih-bersih rumah sama buat stok bunga tipis-tipis tuh kan. Emang sing bisa ngoyong Mbak Dian nih. Lagunya Mahal Ini, Rindu Ku Rindu. Oke, Bram, kamu keduluan Mbok Dian. Mbok Dian requestannya Rindu Ku Rindu baru muncul nih. Habis nonton Mahal Ini juga kamu tadi malam. Kalau dia weekend katanya sibuk no, kerja. Cuan, cuan, cuan. Emang luar biasa temanku. Lagunya ditunggu ya, lagunya Unholy. Unholy Sam Smith, baru nyanyi Sam Smith weh. Capek dia nyanyi, kamu nih cari yang lain ya, buruan ya. Ya pasti, ya, ada Rian Putra juga loh baru bergabung nih, tumben kesiangan lagi sibuk juga katanya dia sekarang biar gak kalah sibuk sama Bram. Lagunya Rian Putra adalah Peggy Gu, Era Stars yang Woman, sudah di play tadi ya. Yang belum request yuk 08 11 393 494, saya tunggu sampai jam 1 siang aja. Mahal Ini No Stress, Rindu Ku Rindu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rezeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Minggu FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Pitbull, I know you want me. Kale Oce, ya semangat dong. Walaupun sudah mau pulang nih sekarang battery charger, tapi sebelum saya pulang mau nyapa dulu Amin.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Yes, ini dia satu single dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Kita bisa ngerasain kali, cantik banget kali ya. Dinyanyiin sama Afgan, ya kan? Juwita, nggak ada Juwita di sini, adanya Juanita ya. Sampai nanti di jam 4 sore. Tentunya Wina temenin Anda sampai 3 jam ini. Boleh banget kalau mau request lagu favorit, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 3934. Atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @NFM Bali. Kalau mau mention kita di X boleh, Radio PenFM. Sementara kalau misalnya follow kita di TikTok bisa di @NFM Bali, II-nya 2 di belakang. Streaming juga bisa banget di live.radiopenfm.com. Coba dong cerita siang hari ini di tanggal 1 Agustus yang jatuhnya di hari Sabtu ini dihabiskan dengan kegiatan apa saat NFM? Kantong kayaknya udah mulai tebel kali ya, transferan udah pada masuk kan? Atau mungkin hari ini udah ada kegiatan yang Anda mulai dari pagi hari. Jadi hari ini udah selesai, udah done semua, udah selesai semua. Winda sekarang tinggal santai-santai aja. Mungkin nanti sorean kali ya aku mau jalan gitu kan, sama pasangan kek, atau mungkin sama keluarga, atau sama si kecil. Boleh dong cerita sama Winda di WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94. Sambil request lagu juga bisa banget. Atau mau sapa-sapa Winda aja juga bisa. Coba aku cek dulu di WhatsApp, oh masih sepi-sepi aja. Di Telegram juga nampaknya masih sepi-sepi aja. Oke, gak apa-apa, saya 3 jam kok di sini, tenang. Pokoknya saya siap menampung cerita dan juga requestan Anda. Kalau misalnya lagunya ada, langsung saya play ya. Tapi sekarang saya mau play dulu satu single yang masuk ke dalam salah satu lagu terbarunya Penguin FM. Anda udah pernah dengar belum? This is Hugel and Solto. This is Jamaican Bam Bam.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tim. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

The Bat Howl. Bat Howl. Fit and Health. Fit and Health. Ya, saat FM kita sampai di Fit and Health. Siapa dari Anda yang lagi dengerin saya? Gampang banget. Perutnya kembung. Aduh, saya juga kadang kayak gitu, tiba-tiba begah rasanya kembung. Padahal kayaknya makannya enggak gimana-gimana juga, makanya tetap dengan kunyahan yang tidak terlalu cepat gitu kan ya, bahan lagi. Makan-makanan yang masuk juga kayaknya normal-normal aja deh. Kenapa tiba-tiba perutnya kembung ya? Apalagi kalau misalnya lagi banyak banget kerjaan, ya kan? Kita pasti pengen perut kembung ini segera sirna dengan cepat. Gimana sih caranya? Kalau dari CNNIndonesia.com, ternyata ada beberapa caranya nih saat nafas. Selain atau sebelum minum obat ya, kita bisa lakukan cara-cara simple berikut. Yang pertama adalah mengusapkan minyak esensial. Jadi ucapkan minyak esensial ke bagian perut untuk mengurangi rasa kembung. Penggunaannya bisa dilakukan sembari memberi pijatan lembut. Minyak esensial yang bisa digunakan seperti minyak kayu putih atau minyak tea tree juga bisa, minyak peppermint, atau kombinasi minyak adas dan juga kurkumin. Nah, minyak-minyak ini memiliki aroma khas dan juga kuat yang membantu meringankan masalah seperti mual dan juga kembung. Terus, minum kapsul peppermint nih kalau ada ya. Jadi kapsul minyak peppermint bisa juga mengurangi kelebihan gas di perut. Tanaman yang berasal dari dua jenis tanaman mint ini telah dimanfaatkan sejak zaman dulu untuk keperluan obat. Cara mengatasi perut kembung dengan minum kapsul atau suplemen peppermint ini bisa mengendurkan otot-otot usus yang memungkinkan gas dan juga tinja bergerak lebih cepat ke celah pembuangan. Atau minum jahe hangat kali ya, yang simple boleh. Nah, jahe ini telah digunakan sejak dulu untuk mengatasi kondisi atau penyakit yang berkaitan dengan perut dan juga gangguan pencernaan. Selain itu, rasa jahe yang sedikit pedes atau spicy ini dapat membantu melegakan tenggorokan juga, serta mengurangi rasa mual. Kalau misalnya nggak begitu suka dengan rasa pedesnya, kita bisa nambahin sedikit madu kali ya, dan juga lemon tanpa mengurangi khasiatnya. Itu dia saat nevem, kalau misalnya tiba-tiba ya lagi ada acara atau mungkin lagi sibuk banget atau mungkin lagi santai-santai aja kali ya, tiba-tiba perut kembung itu datang. Tapi kita pengen cepat-cepat banget, ini bisa nggak ya hilang? Nah, bisa Anda lakukan yang pertama mengusapkan minyak essentials, kemudian sambil dipijit-pijit dikit kali ya. And then mandi air hangat juga bisa, atau minum jahe hangat juga bisa. Dan yang terakhir bisa juga dengan minum kapsul peppermint, yang mana yang menurut Anda nggak repot aja. Bisa dilakukan ya.

Ya, saat FM kalau misalnya mau tidur yang berkualitas, sudah jelas kasurnya juga harus berkualitas ya. Kasurnya harus yang berkualitas juga. Elite Spring Bed cocok banget nih jadi teman tidur Anda. Karena kualitasnya tahan lama dan juga harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize komponen busa pada Elite Spring Bed, higienis dan juga antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda juga bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, busa anti api. Dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung cek promonya di online dan juga offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya di Elite Spring Bed di Instagram ya, di @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

Siasat 6FM dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival. Nikmati signature over hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar. Apalagi khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai. Apalagi yang lebih seru lagi nih ya, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya nih, cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment yang Anda mau gitu kan ya. Dan dapatin deh souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung 25 Juli sampai 3 Agustus aja. Ya ampun, ini mepet banget, tinggal 2 hari lagi ya. Reservasi sekarang juga dan rayakan 30. Rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehat Anda. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Mantan Presiden Peru, Ollanta Humala, dibebaskan pada Jumat kemarin dari penjara setelah vonis 15 tahun penjara dibatalkan atas kasus pencucian uang terkait skandal korupsi raksasa perusahaan konstruksi Brazil, Odebrecht. Keputusan tersebut mengakhiri penahanannya di sebuah fasilitas khusus bagi para mantan pemimpin Peru di Lima. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Yes, kita balik ke tahun 2005 di mana Jamie Cullum ini merilis Mind Trick. Lagu yang saat itu wah happening banget ya. Tapi masih seru aja didengar di tahun 2026 berarti itu udah lama banget ya. Kalau dikurangin udah puluhan tahun kayaknya. Tapi kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu yang udah lama juga 2000-an awal, kalau misalnya kita punya ya, saya cari di playlist ada, langsung saya play Salat FM lagunya. Jadi kalau mau request sekarang aja, jangan ditunda-tunda, WhatsApp dan Telegram 0811 3993494. Sama seperti Mbak Eka Pancaneki, selamat siang. Mau dengerin Supernatural dari Ariana Grande? Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Kemudian juga ada Mbak Romi, selamat siang, ini mau dengerin sesi potret And Now ya, sudah saya play juga tadi. Rian Putra juga sama requestnya, sudah saya play juga, sama ya judulnya. Mau dengerin lagu sesi potret. Kemudian Mbak Juni, selamat siang, mau dengerin Tulus Teh Hijau juga langsung saya play. Lanang, selamat siang juga, ini mau dengerin lagunya adalah Aqua ya. Ya mana aja, tadi aku pilihin yang Candyman biar tambah semangat gitu kan ya. Dan tambah gacor kerjanya, semangat Lanang. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca? Ada Rin, hai Rin, ini mau dengerin tanggal 1 di bulan Agustus, kegiatanku riwah buat prepare nikahan, doain ya kak. Waduh, riwah banget sih emang prepare pernikahan itu ya. Apalagi mendekati hari-hari ha. Pokoknya semangat terus, jaga kesehatan buat Rin dan juga pasangan dan keluarganya juga ya. Karena semakin dekat dengan the day itu semakin wah, semakin ini kurang, itu kurang. Aduh, riwah pokoknya. Semangat terus ya Rin. Tadi aku udah puterin Nikila yang itu, sayang banget kita gak punya. Jadi aku tadi play udah yang Soa ya. Semoga tadi kamu sempat dengerin. Sekali lagi, selamat prepare untuk weddingnya, semoga lancar sampai hari H. Kemudian ada siapa lagi yang belum aku baca ya? Ada Mbak Ayin, hai Mbak Ayin, ini cuma nge-react foto aku aja dikasih love. Oke, terima kasih Mbak Ayin, semoga lagi dengerin aku juga ya. Terima kasih udah memberikan aku love, emoji love di WhatsApp. Terus ada Rani, hai Rani, selamat siang, ini mau dengerin Linkin Park, yang mana aja boleh, soalnya buat semua aja. Untuk yang siaran selamat bertugas, terima kasih. Oke, ntar aku pilihin dulu ya lagunya ya, Linkin Park yang mana aja. Terima kasih udah request. Yuk sahabat NFM lainnya, Winda baru 1 jam siaran, masih tersisa 2 jam lagi. Jadi kalau mau request sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811 3993 494, ditunggu.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Rodney.
1: Sport Update. Sport Update.
2: Ya, Sobat FM, kita sampai di Sport Update. Apakah Anda sudah mendengar atau sudah menunggu-nunggu nih jadwal dari pertandingan Taufik Hidayat dan juga Lindan di Shuttle Open 2026? Jadi duel legenda bulu tangkis dunia akan terjadi di Shuttle Open 2026. Sesama peraih medali emas Olimpiade, ada Taufik Hidayat dan juga Lindan. Ini akan berjumpa pada turnamen eksibisi tersebut di GBK Basket Hall Jakarta hari ini. Ini merupakan inisiasi dari para legenda bulu tangkis. Lewat agenda ini, para atlet bulu tangkis tidak berhenti dari olahraga. Jadi mereka bertemu kembali saat FM. Wih, panas banget berarti ya. Panas sekali pertandingannya nanti, ya kan? Tapi di satu sisi, Taufik Hidayat nih bilang kalau dia katanya udah gak kuat lagi untuk melawan Lindan seorang diri atau dalam partai tunggal putra. Jadi takut encok katanya. Ya iya sih ya, karena memang sudah usia juga. Akhirnya Taufik Hidayat akan melawan Lindan itu di sektor ganda. Nah, sementara perwakilan penyelenggara Shell Open 2026, Patrick Owen, ini mengatakan ajang ini merupakan momen legenda bulu tangkis berkumpul. Jadi pihaknya ingin sosok besar di badminton ini terus menularkan inspirasi kepada publik meski sudah pensiun. Selain Taufik Hidayat dan juga Lindan, nanti juga ada Ricky Subagia, ada Tontowi Ahmad, ada Liliana Natsir, Chandra Wijaya, dan juga Hendra Setiawan. Ih, jujur ya, nunggu banget sih para legenda ini akan bertanding lagi di lapangan. Aduh, kita tunggu aja ya gimana nanti hasil pertandingan dari Shuttle Open ini yang menampilkan para legenda bulu tangkis dunia.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Ya, saat Novem kita sampai di Now I Know. Anda pernah tahu nggak sih ada perpustakaan unta? Ini ada di Kenya, saat Novem. Jadi di wilayah terpencil Kenya yang sulit dijangkau kendaraan, perpustakaan keliling memanfaatkan unta untuk mengantarkan buku. Nah, proyek ini bertujuan membawa literasi ke anak-anak yang tinggal jauh dari fasilitas pendidikan formal. Ini sebuah inovasi luar biasa ya dalam dunia literasi, berarti jarak, kemudian fasilitas itu bukan hambatan untuk kita menumbuhkan rasa ingin atau hobi ingin membaca buku saat NFM di dunia literasi luar biasa kayaknya. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga ya buat negara-negara lainnya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

Ya, Sob Nova Media, Imagine Dragons dengan Nice to Meet You. Masih ada Winda di sini, Sob Nova yang senang banget menemani Anda. Udah 2 jam, tinggal 1 jam lagi nih saya nemenin Anda sebelum saya pamit. Jadi kalau mau request dari sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Saya mau sapa dulu di sini, ada Mama Yuna. Ini sudah request lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Oke, udah aku play tadi ya, semoga sempat dengerin. Kemudian juga ada Okta di Mengui. Ini mau dengerin Fish yang Everything You Are, juga sudah saya siapkan, terima kasih udah request. Ada Rani juga, Mbak Ratni, selamat sore. Linkin Park yang mana aja boleh, udah aku play tadi yang New Divide. Kemudian ada siapa lagi yang belum aku baca ya? Ada Nes. Nes, kayaknya kita gak punya deh lagu itu, judulnya gak masuk ke playlist kita. Kamu diganti boleh ya, terima kasih udah sempat untuk Telegram. And then siapa lagi yang belum aku baca, kayaknya udah semua deh. Rani, Mbak Ain, Mbak Iga Pancaneki. Tadi request Supernatural, Ariana Grande juga sudah. Oke, terima kasih Sob FM yang sudah request. Mungkin ada yang baru dengerin Winda, Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang 4 sore ya. Kalau mau request dari sekarang bisa, masih ada 1 jam buat Anda. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Rumors. Rumors.
1: Ya, saat FM kita sampai di Rumors. Udah pada denger dong ya, kalau BTS ini sudah fix gak akan ikut Grammy 2027. Karena mereka sudah melontarkan pernyataan lah ya, masing-masing personal ini di Instagramnya. Karena ada sebuah kategori baru katanya di situ kan, di Grammy Awards ini. Nah, terus kalau misalnya dia enggak ikutan Grammy, apa yang dikerjakan sama BTS? Apakah sedang sibuk dengan proyek baru? Ya kan, kita kan sebagai fansnya, sebagai pemerhatinya BTS, musik-musiknya, karya-karyanya, pasti kepo kan ya. Aduh, kira-kira bakal ada kejutan apa nih dari BTS? Dari detik.com, jadi BTS ini dikabarkan akan mempersiapkan album baru. Album baru lagi? Wow, kayaknya kemarin baru album baru deh dirilis ya. Tapi mereka benar banget katanya lagi mempersiapkan album baru dan tentu saja menjalani tour dunia. Jadi mereka ini lagi fokus ke tour dunia dan juga pengerjaan album barunya. Seperti itu Sahabat FM. Aduh, produktif sekali ya ketujuh member ini Sahabat FM. Buat Anda yang ARMY pasti udah pegang tiketnya. Sudah pegang tiket konsernya. Dan ditunggu aja karena mereka juga sedang mempersiapkan album baru. Jadi nggak melihat performance mereka di Grammy juga nggak apa-apa ya. Karena mereka juga sedang menjalani tour dunia dan juga mempersiapkan album baru yang akan segera, asik, yang akan dalam waktu dekat kita akan bisa nikmati. Aduh, ya ampun, jadi penasaran ya, apakah gimana nanti nada-nada, melodi-melodi yang akan ada di album barunya BTS. Ya udah, kita sabar menunggu aja sambil menunggu album barunya dan tour dunianya nanti ya di Indonesia juga kayaknya 2 hari apa 3 hari gitu. Puas-puas deh Anda ARMY ya, nontonin idola Anda. Sekarang kita dengerin dulu satu single dari BTS yang udah agak lama sih, tahun 2019 ya. This is BTS and Halsey, Boy With Love.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Twin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sudah jam 4 sore saat FM. Indah harus pamit dulu, mau malam mingguan ya kan. Buat Anda saat FM, terima kasih yang sudah temenin saya juga dari jam 1 siang tadi. Sudah request-request lagu juga. Selanjutnya akan ditemenin sama Ade dan juga Wibi tentunya di Penguin Hot Music Chart. Sekarang Winda Jonita pamit dulu. Selamat menikmati weekendnya saat FM di tanggal 1 ini. Winda Jonita pamit. Bye-bye.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ogos, be nice please. Kalimat wajib setiap memasuki bulan baru. But not me ya. Apalagi sudah mewakili pertengahan tahun. Resolusi masih belum tercapai dan masih struggling juga dengan isi dompet. Apakah itu terjadi sama Anda?
3: Aku iya sih, gimana ya?
2: Nah ini baru sama. Semoga di bulan Agustus ini akan semakin baik ya.
3: Amin.
2: Kondisinya.
3: Amin ya. Dan 40 musisi yang ada di Pimin Hot Music Chart juga sedang berharap-harap cemas nih kayaknya ya. Apakah lagunya baik-baik aja minggu ini? Apakah dukungannya cukup untuk kekuasaan Tulus sebagai champion kita? Dihitung berdasarkan jumlah airplay, request, dan juga performa digital dari tanggal 20 sampai 26 Juli 2026. Edisi kali ini masih disiapkan oleh Wibi Nugraha, Music Director, Betty Richardson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata, Mixman, and Vino Bramasta as a Creative Designer. Tanpa lama-lama, kita mulai Pimin Hot Music Chart hari ini.
2: Yeay! Kali ini pintu keluar kembali diminati alias rame. Pintu keluar kok diminati, pintu masuk dong.
4: Out from the chart.
2: Yang pertama ucapkan selamat tinggal kepada One Republic dengan single mereka Need Your Love.
3: Aduh, selain itu juga kita harus ngucapin sampai jumpa nih buat Alex Warren dengan berakhirnya masa mereka di sini dengan lagunya Ordinary.
2: Yang ketiga yang harus meninggalkan chart ini adalah single Dansteria milik Madonna.
3: Bruno Mars juga gak bisa lebih lama di sini ya. Caca-caca, kehilangan banyak banget dukungannya.
2: Leoni dan Callum Scott juga sudah mengucapkan goodbye aja nih bareng single mereka Stay.
3: Setelah cukup lama berjuang di chart ini, Juicy Lucy akhirnya menyerah dan membawa keluar single Gurun Hujan.
2: Dan single ketujuh sekaligus yang terakhir yang meninggalkan chart ini adalah Ina dengan single Morenito. Bye semuanya.
3: Pimin Hot Music Chart kita mulai dari posisi 40. Ada Selena Grace dan Andi Rianto bersama singlenya Sumpah Mati yang turun dari peringkat 33 karena mendapatkan 150 poin dukungan aja.
2: Kecil banget ya. 40.

Di minggu ke-28, Nadif Basalamah, Asis Harun, dan Aisyah Retno sempat-sempatnya mencatatkan kenaikan loh. Ternyata single Kota Ini Tak Sama Tanpamu sudah diantar naik dari posisi juru kunci hingga ke-38. Ya, masih bisa inilah ya, bernafas ya. Karena masih 190 poin dukungan loh dapatnya dari Anda. 38.

0: Nadif Basalamah mengaku masih belum cukup percaya diri untuk menggelar konser tunggal berskala besar di Indonesia. Meski memiliki basis pendengar yang kuat di tanah air, Nadif mengaku masih dibayangi berbagai kekhawatiran, salah satunya khawatir tiket tak laku.
1: Oh, masa sih Nadif tiketnya gak laku? Katy Perry terpaksa mendapatkan hukuman penurunan sebanyak 8 peringkat sekaligus dan mengantongi 192 poin aja di posisi 37 dengan singlenya The One.

BTS berhasil menyelamatkan single Swim. Di minggu ke-18, mereka naik 3 peringkat ke posisi 36 setelah mendapatkan 193 poin dari Anda. 36.

0: Setelah penampilan halftime show mereka di FIFA World Cup, BTS kembali masuk ke posisi 10 besar Billboard 200. Pada 26 Juli waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa album terbaru BTS, Arirang, telah masuk kembali ke 10 besar lagu top 200 album yang meranking album paling populer di Amerika Serikat.
1: Ke peringkat 35 ditempati oleh Oasis, single Wonderwall, kebagian 194 poin aja, sehingga harus turun 19 posisi. 35.

Dari posisi 26 minggu lalu, Michael Jackson semakin merosot, tidak bisa memperbaiki diri dan duduk di peringkat 34. Ternyata single Billie Jean mendapatkan 198 poin aja minggu ini. 34.

Minggu yang kurang baik untuk Ina dan Matoma, single Dream Out Loud yang hanya mendapatkan 241 poin dan membuat mereka terjatuh ke posisi 33. 33.

0: Bagaimana dengan peringkat ke-31?
1: Bagaimana?
0: Oh, ternyata sudah dihuni pendatang baru pertama kita minggu ini. Selamat datang Kelly Clarkson dan singlenya I'd Be Lying yang mengantongi 303 poin awal.
2: 31 new entry.

0: Setelah merilis Where Have You Been pada bulan Mei lalu, Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'd Be Lying yang resmi dirilis 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis Kelly Clarkson bersama Jason Hulbert dan Jaco Caraco yang juga bertindak sebagai produser.
1: Sesi pertama pun berlalu begitu saja. Kurang ya. Seru karena yang naik sedikit banget ya. Tunggu sepak terjang musisi kesayangan Anda lainnya di 30 besar nanti.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
3: Halo?
7: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
3: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you ya Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak nggak suka banjak keluar rumah ya?
7: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
3: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
7: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
3: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
8: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sebelum kita membuka 30 besar Penguin Hot Music Chart, kita panggilin lagi nih mereka yang ada di peringkat sebelumnya. Posisi 40 ada Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati, 39 Tame Impala and Jenny Dracula Remix, 38 ada Dadif Basalama Asis Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu, 37 ada Katy Perry The One That Got Away, 36 ada BTS Swim,
3: 35 ada Oasis dengan Wonderwall, 34 Michael Jackson Billie Jean, 33 Inama Toma Dream Out Loud, 32 Peggy Goo Aira Star Woman, 31 new entry pertama Kelly Clarkson dengan I'd Be Lying.
2: Lanjut ke peringkat 30, kita menemukan Lisa, Anita, Rema, and Viva Sound yang harus turun bersama single Goals. Di minggu ke-6, mereka hanya mendapatkan 331 poin. 30.

0: Sudah ngebet gak sih ketemu sama Rio Laskar dan Andi Rianto? Yuk kita langsung temuin, sedih banget nih sumpah mati ya. Tapi mereka ini ternyata turun loh dari posisi 4
1: wow
0: ke peringkat 28 dengan 394 poin aja. Sumpah mati sedih.

DJ Goja, Jason Derulo dan Melody sudah muncul di peringkat ke-27. Setelah Michiko hanya didukung 422 poin saja di minggunya yang ke-2. Kondisa.

Sempat ada di peringkat 24 minggu lalu, Tyla tidak mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menaikkan single Is It Love dan terpaksa turun ke posisi 26 bersama 423 poin dukungan. 26.

ketemu sama new entry kedua di peringkat ke-25 yuk. Ada Olivia Rodrigo yang datang membawa 427 poin awal untuk singlenya The Cure. 25 new entry.

0: Olivia Rodrigo resmi merilis single terbarunya The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan Olivia Rodrigo menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan dalam tanda kutip pengobatan.
1: Yes. Posisi 24 minggu ini ditempati oleh new entry ketiga ada Raim Laude yang memasukkan single Ikro dengan 438 poin awal.
2: 24 new entry.

0: Raif Laude kembali merilis lagu terbaru bernuansa religi dengan judul Iqra. Lagu ini merupakan perjalanan kekaguman Raim akan kekaguman alam semesta, bintang-bintang langit, dan juga seluruh ciptaan Sang Khalik.
1: Turun dari posisi ke-21 minggu lalu, Olivia Rodrigo sudah terdampar di peringkat ke-23. Drop Dead di minggu ke-13-nya cuma meraih 455 poin saja. 23.

0: Dikenal sebagai salah satu pencetak hits R&B terbesar selama 2 dekade, Neo mencoba peruntungan baru di genre country dengan merilis album country pertamanya, Highway 79. Dibagikan pada 10 Juli, Neo juga membagikan single Dance Right Now.
1: New entry kelima datang lagi.
2: Yeay!
1: Dari Hugel dan juga Solto FR di posisi 21 bersama singlenya Jamaican Bam Bam dengan 600 poin.
3: 21 New entry.

0: Jamaican Bam Bam oleh Hugel dan juga Solto FR dirilis pada 7 November 2025 melalui Mo Black Records. Lagu yang viral di TikTok ini mengambil sampel dari lagu klasik dancehall milik Sister Nancy berjudul Bam Bam.
1: Rame ya di sesi kedua. Nanti di sesi berikutnya bakal tambah rame lagi apa enggak? Ayo tungguin setelah jeda, jangan kemana-mana.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sebelum bertemu dengan para penghuni 20 besar, yes, kita review lagi nih peringkat di bawahnya tadi. 30 Lisa Anita Rema and Viva Sound dengan Goals. 29 Henry Moody Miss You. 28 Riola Scott Andi Rianto Sumpah Mati. 27 DJ Goja Jason Derulo Melody Michiko. 26 Tyla Is It Love.
3: 25 ada Olivia Rodrigo The Cure new entry kedua kita. 24 ada Raim Laode new entry ketiga dengan Ikro. 23 Olivia Rodrigo lagi tapi dengan Drop Dead. 22 Neo Dance Right Now new entry keempat. Dan 21 ada Hugel Husulto FR Jamaikan Bam Bam new entry kelima.
2: Udah gak sabar ketemu sama new entry keenam. Kita sapa yuk Teddy Swings dengan singlenya Break Up In Reverse yang membuat 632 poin awal. 20.

0: Nadi Swims resmi meluncurkan single terbaru berjudul Break Up in Reverse pada 10 Juli 2026 melalui label Warner Records. Lagu bertema patah hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Teddy yang baru saja menghadapi kenyataan pahit, yaitu selesainya hubungan asmaranya dengan ibu dari anaknya.
1: Di posisi ke-19 baru deh kita menemukan The Script yang terpaksa turun setelah Man in the Arena yang mendapatkan 698 poin aja. 19.

0: Bruno Mars hampir saja merebut posisi juara pop airplay, tapi sayangnya Risky Roll harus puas duduk sebagai runner-up karena kalah dengan single Dracula milik Tame Impala dan Jenny. Padahal kalau Risky Roll menjadi nomor 1, ini akan menjadi lagu nomor 1 ke-13 Bruno Mars yang juara di pop airplay.
1: Ke posisi 17 ditempati oleh Ariana Grande yang di minggu ke-8-nya bisa menaikkan single Hate That I Made You Love Me dengan 797 poin. 17.

0: Ariana Grande bikin aturan baru yang wajib dipatuhi di konsernya. Penonton cuma boleh bawa tas yang sepenuhnya transparan saat masuk ke arena konser. Dikutip dari The Mirror, aturan ini berlaku untuk 10 konser Ariana Grande yang digelar pada 15 Agustus hingga 1 September dalam rangkaian tour The Eternal Sunshine.
1: Terlempar keluar dari 10 besar, Tantri kini berada di posisi 16 sejak single Ibu Pekerja hanya didukung 814 poin aja. 16.

0: Untuk Kita Blur dirilis resmi 29 Maret 2024 dan masuk ke dalam album Markers and Sons Fans Flash Disc. Lagu ini kembali viral di TikTok karena banyak digunakan sebagai latar suara untuk video kenangan.
1: Bukan new entry, tapi kita mendapatkan re-entry di posisi ke-14.
0: Mantap.
1: Bukakan pintu kembali untuk Jennifer Lopez dan Pitbull yang memasukkan lagi single On The Floor bersama 876 poin dukungan.
0: Party People!
2: 14 Re-entry. J-Lo.

0: Saat memproduksi On The Floor, Jennifer Lopez memasukkan unsur kebudayaan Latin saat dirinya masih aktif menjadi penari. Lagu ini juga menginterpolasi elemen lagu Bolivia rilisan tahun 1982, Llorando Se Fue, yang ditulis oleh Gonzalo Olises Hermamosa dari Los Jacas, di mana komposisi ini menjadi hit saat di-cover oleh Kaoma di single Lambada pada tahun 1989.
1: Ketemu sama Sheila on 7 di peringkat ke-13, di mana single sederhana yang mendapatkan 876 poin sudah terpental dari posisi 6. 13.

Nasib baik menaungi Taylor Swift minggu ini ya. Taylor dengan The Fate of Ophelia bisa naik 2 tangga ke peringkat 12 dengan 894 poin dukungan. 12.

0: menjalin hubungan dengan bintang Kansas City Chiefs Travis Kelce, Taylor Swift menjadi sosok yang akrab bagi kalangan para wags atau wives and girlfriends. Kedekatan mereka bahkan sempat terlihat dalam sejumlah momen kebersamaan, termasuk saat menghadiri pesta pernikahan pasangan tersebut. Meski dari luar tampak harmoni, sebuah laporan terbaru menyebut proses Taylor membaur dengan kelompok tersebut tidak semulus yang terlihat. Laporan itu mengklaim tidak semua wags menyambut kehadiran Taylor dengan hangat.
1: Baru aja melakukan comeback di 10 besar minggu lalu ya, Clean Bandit sama Big Pig malah turun 3 peringkat ke posisi 11. Single I Don't Wanna Hurt You kali ini cuma mendapatkan 939 poin aja. 11.

0: Kita tutup dulu sesi 3 ya. Dan setelah jeda berikut kita akan segera mengetahui 10 lagu paling favorit dari Anda minggu ini. So don't go anywhere.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
3: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
2: Hah? Serenity?
3: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
2: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
3: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
2: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
3: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Hmm, oishi.
1: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
3: Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Penguin Hot Music Chart balik lagi. Saatnya masuk 10 besar. Kita ingetin dulu. Peringkat 20 sampai 11. 20 ada Teddy Swim, Break Up in Reverse, New Entry ke 6, 19 The Script Man di Arena, 18 Bruno Mars, Risk It All, 17 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 16 ada Tantri, Ibu Pekerja,
4: 15 Hal Priyadi, Foto Kita Blur, 14 Re-Entry, Jennifer Lopez, Pitbull on the Floor, 13 Sheila on 7, Sederhana, 12 Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 11 Clean Bandit, Big Pig, I Don't Wanna Hurt You.
3: Membuka 10 besar, kita disambut dengan munculnya It Gitaf dan singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan yang menambah dukungan menjadi 956 poin di minggu yang ke-38.

0: Gita Afrika Barkan akan menggelar konser berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada 18 September mendatang. Pertunjukan tersebut akan menjadi momen spesial karena untuk pertama kalinya Gita menghadirkan konser dengan konsep semi teatrikal. Melalui Instagram, Gita mengaku antusias menjajal format pertunjukan yang berbeda dari konser-konser sebelumnya.
1: Kemudian kita akan menemui Adrian Halif di peringkat 9 ya, yang gagal membawa single 2001 kali melesat menjadi nomor 1 dengan 1028 poin dukungan aja. Number 9.

berhasil juga memperbaiki posisi. Charlie Puth dan Hikaru Utada kembali turun setelah mengantongi 1061 poin saja, sehingga single home turun ke peringkat 8. Number 8.

0: Ada Nona di peringkat 7. Sudah siap diajak jalan-jalan dengan Roll B? Sudah siap belum? Di minggu ke-15-nya lagu ini melesat 24 posisi sekaligus dengan 1084 poin.
1: Number 7.

0: Kepopuleran lagu Rollerblade milik Nona, tren bermain sepatu roda kembali mencuat.
1: Yes.
0: Tren ini membuat banyak orang bernostalgia sekaligus ingin mencoba hobi yang sempat populer di era 90-an dan 2000-an. Tak sedikit kreator konten yang membuat video bermain inline skate, dance, challenge, hingga aktivitas santai di taman kota dengan latar belakang lagu tersebut. Fenomena ini membuat minat masyarakat terhadap olahraga sepatu roda kembali meningkat.
1: Apa kabar nih sama singlenya Come Over milik BTS? Rupanya mereka mencoba mendekati 5 besar dengan finish di posisi 6 bersama 1117 poin.
2: Number 6.

0: Perilisan Come Over menjadi bagian dari Festa, perayaan tahunan yang digelar BTS setiap bulan Juni untuk memperingati debut mereka pada tahun 2014 bersama para penggemar. Saat ini BTS tengah menjalani tur dunia di Amerika Utara setelah menyelesaikan rangkaian konser yang terjual habis di Amerika Serikat.
1: Lima besar minggu ini dibuka dengan naiknya Backstreet Boys.
0: Yay!
1: Shape of My Heart mendapatkan 1185 poin.
2: Number 5.

0: Ketika dirilis di tahun 2000, Shape of My Heart telah berhasil merajai chart di 9 negara berbeda dan masuk 10 besar di 16 negara, termasuk di US Billboard Hot 100, tepatnya di peringkat ke-9. Lagu ini juga masuk ke dalam nominasi Grammy Awards yang ke-44 untuk kategori Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals.
1: Enau dan Ari Lesmana kembali ke posisi 4 setelah sesi potret dipercaya mendapat tambahan 1280 poin lagi.
2: Number 4.

0: Ari Lesmana sukses menjadi salah satu penampil di Denpasar Youth Festival The Youth Fest 6.0 tahun 2026 yang diselenggarakan secara meriah di kawasan lapangan Puputan I Gusti Ngurah Madi Agung Denpasar pada 12 Juli yang lalu. Dengan panggung mengusung konsep 360 derajat, Ari Lesmana berbagi panggung dengan Skuzi, Ari Kencana, dan Dialog Dini Hari.
1: Sementara posisi 3 minggu ini dimiliki oleh Gia Indrawari yang ternyata gagal merebut peringkat pertama, tapi harus ya bangga deh posisi ketiga ya dengan 1000 kali yang meraih 1750 poin aja.
2: Number 3.

0: Runner up minggu ini jatuh kepada Shakira dan Burna Boy yang melesat dari posisi 11 berkat tambahan 1760 poin untuk singlenya Die Die.
1: Igu Die Die.
0: Let's go. Number 2.

0: Shakira kembali menarik perhatian setelah membagikan momen bersama BTS di backstage saat final Piala Dunia 2026. Momen hangat tersebut terjadi setelah keduanya tampil memukau dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 di MetLife Stadium New Jersey 19 Juli lalu waktu Amerika Serikat. Dalam foto yang diunggah di media sosial, Shakira terlihat berpose akrab sembari merangkul para member BTS di backstage. Shakira hanya menuliskan keterangan singkat, BTS, yang dilengkapi dengan emoji hati yang langsung memicu reaksi antusias dari jutaan penggemar kedua belah pihak.
1: Nah, pasti sudah tahu dong siapa juara kita minggu ini.
0: Sebelum
1: kita biarkan dia menyanyi, yuk kita ingetin lagi peringkat 10 sampai 2. Di posisi 10, Iggy Taw, Sedia Aku Sebelum Hujan. 9, Adrian Khalif, 2001 kali. 8, Charlie Puth dan Hikaru Utada dengan Home. 7, Nona, Rollerblade. 6, BTS, Come Over.
0: 5, ada Backstreet Boys, Shape of My Heart. 4, ada Enau, Ari Lesmana, Sesi Potret. 3, ada Gia Indrawari, 1000 kali. Dan 2, ada Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Dan juara kita tentu saja kembali dimiliki oleh Tulus. 5 minggu berturut-turut, single Tayu Jauh punya keunggulan sebanyak 2629 poin.
0: Congrats!
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: terhadap lagu ini begitu besar. Dalam waktu singkat, Teh Hijau berhasil menembus top 5 global top song debut Spotify. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa musik sederhana yang berisi refleksi personal tetap mampu berbicara kepada pendengar lintas negara. Lagu ini langsung menjadi rilisan terbaru Tulus di berbagai platform streaming music.
1: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat ya untuk Tulus yang menjadi juara untuk 5 kalinya secara berturut-turut di Pingun Hot Music Chart. Yang mau single favoritnya juga ikut bersaing, silahkan lebih sering di request lagu favoritnya di WhatsApp dan Telegram di 0811 393 494, atau request lewat sosmed, fanpage Facebook dan Instagram at Pingun FM Bali, juga X at Radio Pingun FM.
0: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek aja di www.radiopingunfm.com. Hari Senin akan diupdate. Wibi sama Ade mau malam mingguan dulu.
1: Asik.
0: Ketemu lagi minggu depan.
1: Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Pengen FM Your Sweet Music Station. Merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat malam sahabat Pin FM sama Dimas Satria sampai nanti jam 8 di Intermezzo Weekend.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Ariana Grande, sahabat Pin FM, ya Supernatural ini super banget, sudah bulan ke-8 aja di tahun 2026, bulan Agustus, itu artinya bulan kemerdekaan, ya gak sih sahabat Pin FM? Saya bendera sudah siap di rumah, tinggal dipasang. Sama tadi juga pas perjalanan dari Singaraja ke Denpasar, tadi di lampu merah saya lihat ada yang jual kayak bendera tempel di mobil itu loh sahabat Pin FM. Saya sudah beli untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, itu dia. Ya udah, sambil malam mingguannya sahabat Pin FM, kali ini intermezzo weekendnya ditemani sama Dimas Satria ya, sampai jam 8 malam aja, jadi cuma 2 jam waktu saya buat temani malam hari Anda. Yang mau request kasih tahu dari sekarang, nanti biar bisa saya siapin di playlistnya. WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494, kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM itu ada di @penguinfmbali, sudah saya update, jadi tinggal di komen saja. Ada fanpage, ada Instagram, itu ID-nya tinggal di komen, tinggal dicari, tinggal di follow. Kalau TikToknya di @penguinfmbali, i-nya ada dua di belakang. Streaming bisa di live.radiopenguinfm.com. kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Sekali lagi, saya cuma tunggu Anda sampai jam 8 malam, jadi 2 jam aja waktu saya bertemani malam hari Anda. Kasih tahu dari sekarang ya, 0811 393 494, langsung

0: Sahabat Wind FM, ya tak setampan Romeo ini kayaknya perlu deh sesekali gitu diberikan tuh gombalan, bukan gombalan ya, kayak ya bukan bercanda juga, beneran tapi puitis gitu. Kayak gini nih, keren banget bahasanya. Jadi kita gak setampan Romeo tapi bisa mendapatkan Anda yang lebih cantik dari Julia. Cah, gitu pasti keren. Ya udah, sambil perjalanan kali ya malam mingguan sama pasangan Anda, silahkan kasih lagu romantis versi Anda atau lagu apapun itu yang bisa menemani waktu Anda. Silahkan langsung aja kasih tahu saya tunggu sampai jam 8. WhatsApp sama Telegram itu di 08113993494, sekali lagi di 08113993494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingun FM, ada di @pingunfm Bali sudah saya update. Tinggal di komen aja kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya.
1: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
0: Ini buat yang cinta dengan film Indonesia. Ini saya kutip dari Good News from Indonesia. Ada film ya, Lewat Jam Malam. Itu ejaannya adalah Lewat DJAM Malam ya. Ini film tahun 1954 karya Usmar Ismail. Ini resmi masuk Martin Scorsese's World Cinema Project nomor 3. Jadi itu adalah distributor film Amerika Serikat yang terus merestorasi dan juga melestarikan film klasik dunia. Jadi kayak disiarkan ulang dengan format yang lebih digital gitu kali ya. Jadi film ini bercerita tentang film zaman dulu sahabat FM dari tahun 1954. Ini ceritanya kayak ada perjuangan dari tentara yang dia itu kayak apa ya, dia habis berperang, jadi dia kaget dengan kondisi di mana negara yang sudah merdeka tapi kayak masih adalah di dalamnya ada penjajahan-penjajahan kayak gitu. Jadi ini mengisahkan tentang dengan tajam memotret sebuah bangsa yang baru merdeka secara fisik tetapi belum bebas dari konflik internalnya sendiri. Kayak gitu filmnya, intinya ceritanya. Film judulnya sekali lagi Lewat Jam Malam, tahun 1954 karya Usmar Ismail yang resmi masuk ke Martin Scorsese's World Cinema Project nomor 3. Jadi enggak semua film nih bisa masuk ke sini, cuma film-film yang terbaik dunia yang bisa direstorasi, film-film jadul. Keren ya. Jadi pengen tahu, pengen lihat kayak gimana sih film-film tahun 1950-an.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Blackpink, sahabat Win FM, The Girls ya, The Girls yang sekarang lagi kerja di kantor malam minggu, bukannya di luar, bukannya di tempat nongkrong atau ke mall, gitu, jalan-jalan di kantor, lembur, nggak apa-apa, semangat. Kayak Mbak Iga Pancanaiki ini ya, selamat malam, yang request lagunya Riz Mana featuring Enau, yang sesi potret sudah saya siapin habis ini langsung spesial buat Mbak Iga. Ada Mbak Titin juga, selamat malam. Mbak Titin, dia mau request lagunya Charlie Puth yang Home. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Yan Bur juga hadir, terima kasih. Ada Bah Waisel juga hadir di Telegram. Ini selamat malam buat Nes. Yang request lagunya Lenny Stark. Saya cari dulu lagunya, kalau misalkan ada saya akan puterin. Kalau nanti nggak ketemu nih di playlist, ya berarti kan nggak ada. Nanti saya akan kontak atau chat ya Nes. Nanti bisa diganti sama lagu lainnya. Ada Rian Putra juga, selamat malam. Kalau Rian Putra ini dia mau dengerin lagunya Raim Laude yang Ikro gitu ya. Saya cari dulu lagunya Rian Putra, nanti saya akan puterin. Kalau nggak ada di playlist, saya akan WhatsApp, saya akan chat Anda. Nanti boleh diganti dengan lagu lainnya ya. Yang lain saya masih tunggu ya, yang mau request lagu favoritnya saya tunggu sampai nanti jam 8 malam di Intermezzo Weekend. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113993494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Sudah saya update, tinggal komen aja. Ada fanpage, ada Instagram sama semua ID-nya. Kalau X-nya ada di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali. Yang mau streaming boleh di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Langsung saya puterin lagu spesial buat Mbak Iga. Lagu yang menurut saya adalah lagu tergalau tahun ini. Enjoy.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: Imagine Dragon, sahabat Pindah FM, Follow You, lagu dari tahun 2021 itu kayaknya baru mulai apa ya. Kalau 2020 kan COVID tuh, 2021 kayaknya sudah mulai ada diminimalisirkan pembatasannya. Iya gak sih? Saya agak lupa tuh. Sudah lama ya, ternyata gak kerasa. Udah 5 tahun aja saat Pindah FM, sekarang udah 2026, sudah bulan 8 lagi. Cepat memang sih waktu. Tapi kalau yang waktu saya buat mandi-mandi di Indermesia Weekend gak cepet. Cuma sampai jam 8 malam. Yang belum request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494. Kalau gak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya ya. Saya tunggu.
1: Keliling Indonesia. Keliling Indonesia.

0: Saya bulan bulan ini sahabat Win FM ada jalan ke daerah Jakarta, Bogor, Jawa Barat ya. Mana situ? Pokoknya situlah. Ada training, jadi saya mau browsing tempat-tempat yang enak buat didatengin atau dikunjungin pada saat di Bogor. Sama tuh ini pas juga buat Anda yang memang ada rencana ke Bogor dekat-dekat ini. Coba deh sahabat Win FM datang ke Kebun Cantik Kebun Jati Cantik di Bogor ya. Jadi di Bogor ini ada sebuah kebun jati ya. Sangat cocok buat Anda yang kayak bosen nih kalau ke Bogor ke puncak. Nih, coba deh ke sini. Jadi baru-baru ini Dedek Travel bermain ke wilayah itu. Jadi ada deretan pohon jati yang tumbuh banyak ya. Ini di daerah mana ya? Desa Pancawati, Satpin FM, namanya adalah Kebun Jati Pancawati. Namanya juga kebun jati, jadi banyak sekali pohon jati yang tumbuh tinggi membentuk seperti lorong-lorong yang teduh di bawah rimbunan pepohonan. Jadi jelas sejuk udaranya, terus pastinya menyenangkan. Saya nanti coba deh datengin. Semoga sempat buat liburan sebentar ya. Jadi saat pagi atau menjelang sore, cahaya matahari yang menembus sela-sela batang pohon menciptakan pemandangan yang estetik. Ini cocok banget buat traveler atau Anda yang suka travel untuk mengabadikannya di foto terus diupload deh di sosial media kayak gitu. Tiket masuknya juga cukup murah saat Win FM, Rp10.000 aja per orang. Ini sudah bisa menikmati suasana asri di area yang luasnya kurang lebih 5 hektar. Itu luas sih ya. Kalau lapar, nah enggak usah khawatir saat Win FM karena banyak warung-warung hingga coffee shop yang ada di situ. Jadi tenang aja. Di area kebun pun juga ini menyewakan hemok. Hemok itu kayak apa ya? Tikar yang bisa digantung di pohon, jadinya Anda bisa bersantai di pohon. Dan buat Anda yang ingin menikmati suasana lebih lama, ada area perkemahan di dalam kawasan ini tuh kan. Coba deh buat yang ada rencana buat ke daerah Jakarta, daerah puncak ke Bogor gitu. Kalau bosan ke puncak, ada waktu lebih, coba main ke Kebun Jati di daerah situ. Oke, yuk jalan-jalan.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

James Arthur, Serpin FM featuring Anne Marie, ya, Rewrite the Stars. Ini salah satu pemandangan yang paling saya suka, itu adalah ke tempat yang cukup tinggi gitu kayaknya, di daerah yang tinggi. Di atas pemandangannya adalah bintang, penuh banget bintang, di bawah lampu kota. Gila, itu sih keren banget. Ada gak ya kira-kira di Bali? Oke. Ini sudah jam 7.20 saat Win FM. Saya masih temani Anda di Intermezzo Weekend. Tapi tinggal sebentar lagi, tinggal setengah jam sampai nanti jam 8. Yang belum request, boleh coba kasih tahu aja dulu mau denger lagu apa. Siapa tahu sempat buat saya siapin di playlist malam hari ini. Mau siapa dulu yang sudah masuk ya? Di Telegram tadi kan ada Rian Putra. Rian Putra tadi lagunya sudah saya puterin, yang My Body Is Not Ready. Sudah saya puterin, terima kasih banyak. Kalau Nes, lagunya mungkin bisa diganti sama yang lainnya. Ya, tadi soalnya saya cari kok gak ada. Maaf ya. Kalau di WhatsApp itu tadi yang belum saya sapa, Mbok Titin. Hai, selamat malam Mbok Titin. Yang mau request lagunya Charlie Put Yang Home, tadi sudah saya puterin, pas banget katanya. Mau nidurin baby, pas diputer lagunya. Asik ya. Pas gitu, kok bisa ya. Terus ada Agus Ade, selamat malam, tadi sudah lagunya ya, Moka Hanya Satu, terima kasih banyak. Salamnya buat sahabat Win FM, buat Dimas, terima kasih. Ada Ngurah Warasuta juga, selamat malam, mau request lagunya Paradise on Earth, saya siapin dulu ya. Terima kasih, selamat bertugas buat Dimas. Ada Gus Raditya juga, halo, selamat malam. Kalau Gus Raditya ini mau request lagu baru ya, Less Than A Lover, sudah saya siapin langsung spesial habis ini buat Gus Raditya. Katanya hati-hati di jalan kalau selesai siaran, dan semangat siarannya buat Dimas Satria. Terima kasih. Lagunya sudah saya siapin habis ini, persis habis ini, spesial buat Gus Raditya. Oke. Sekarang saya mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage. Selamat malam. Ini ada Nyaman Landung, ada Cemeng Mustika juga, ada Yan Bur, ada Wayan Si Aja, ada Igede Sudana, ada Iketut Ari, ada Rai Sukerti, ada Made Hendra. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Yang lain yang mau request lagu favoritnya boleh. Saya masih temani Anda di Intermezzo Weekend kok. Langsung aja WhatsApp Telegram ya. Di 0811 3934 94. Sekali lagi di 0811 3934 94. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM. Saya tunggu sampai nanti jam 8. Premier.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pugin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pugin FM bernadia, kita buat menyenangkan. Ayo buat lagi lebih menyenangkan Sahabat Pugin FM malam minggunya sama si Suma ya, di nuansa malam weekend. Tapi sebelum saya pamit nih Sahabat Pugin FM, saya mau sapa dulu buat yang baru masuk nih. Hijimi, itu nama aslinya siapa sih ya? Yang request lagu, cuma sayang banget lagunya belum bisa diputar di intermezzo weekend. Nanti request lagi di nuansa malam weekend. Oke, saya harus pamit nih karena sudah jam 8. Terima kasih buat yang sudah stay tune dari tadi jam 6 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Saya pulang dulu saat Min FM. Bye-bye.

Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ada Sebuah Ujaya nemenin Anda di nuansa malam weekend sampai jam 12. Cukup lanjut request lagu favorit. Stay tune.

Terkadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Fun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat malam, happy weekend buat sahabat Fun FM. Ada Suma Wijaya sudah siap nemenin Anda di nuansa malam weekend. Gimana nih hari Sabtunya, jalan-jalan kemana hari ini? Atau mungkin sekadar di rumah saja menikmati weekend yang ceria ini? Ceria gak sih weekendnya? Biar makin ceria, langsung aja Suma Wijaya temenin dengan lagu-lagu favorit dari playlistnya Fun FM Bali yang udah siap untuk di request. Jadi boleh banget nih menemani perjalanan Anda yang lagi jalan-jalan di malam minggu ini bersama orang spesial, atau mungkin lagi jalan-jalan sendiri juga gak apa-apa. Biar lebih asik, langsung aja kasih tahu Suma yuk, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Nah langsung aja kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Ya selagi di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage, Facebook, at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya dengan siapa aja. Dan kalau malam minggu, biasanya identik dengan jalan-jalan, terus pastinya ada makannya juga, sahabat Pinguin FM. Nah, cerita yuk bareng Suma, kalau biasanya Anda pas beli makan itu, apakah lebih suka makan di tempat, bawa pulang, atau keduanya? Makan di tempat iya, dan bawa pulang juga iya. Jadi boleh cerita malam hari ini, ramaikan dengan requestan lagu juga, sambil sapa-sapa, salam-salam. Jangan lupa buat follow TikTok kita di @pinguinfmbali. Yang mau streaming langsung aja bergabung di live.radiopinguinfm.com. Dan yang mau request langsung saya tungguin sampai jam 12 malam.

Dari Kane, Somewhere Only We Know. Jadi ini lagunya untuk Bu Nana yang udah request malam hari ini. Happy weekend buat Bu Nana. Gimana kabarnya? Kalau semua sehat hari ini, Bu Nana semoga sehat bersama keluarga. Colek-colek salam-salamnya buat para besti udah dipanggil-panggil nih malam hari ini oleh Bu Nana. Ada Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Panceneki, Bu Juru Anom. Dari 3 minggu katanya cuma dapat 1 kali seminggu olahraga. Oh, gak apa-apa, yang penting udah disempatkan. Busy-busy sibuk ya, Bu Nana. Makasih semua, stay healthy ya. Walaupun sibuk, tapi tetap olahraga juga itu keren banget. Jadi tetap mengutamakan kesehatan. Sehat selalu buat Bu Nana dan happy selalu juga bersama keluarga. Nah, buat Anda yang mau makin happy malam hari ini, menikmati malam minggu, berhubung sekarang juga adalah hari tumpek rulut ya di Bali, ditandai juga atau dirayakan sebagai hari kasih sayang, seperti hari Valentine, tapi ini versi Balinya. Nah, kalau Anda gimana sahabat Pengguna FM? Apakah sudah berjalan-jalan bersama orang spesial, atau mungkin lagi spend time dengan someone spesial malam hari ini, baik keluarga, pasangan, atau siapapun? Biar lebih asik, langsung aja kasih tahu semua ujian mau dengerin lagu apa malam hari ini, lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita via Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, di X at Radio Pinguin FM, dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan yang mau cerita juga, berhubung biasanya kalau weekend itu identik dengan jalan-jalan. Nah, pastinya kalau jalan-jalan sahabat Pinguin FM pasti sempat makan, sempat mampir ke restoran atau bahkan warung makan untuk sekadar mengisi perut. Nah, biasanya kalau Anda itu lebih suka beli makanan yang dibawa pulang, atau makan di tempat, atau bahkan keduanya, dimakan di lokasi iya, dibawa pulang juga iya, jadi double. Anda yang mana? Boleh cerita bareng semua aja sambil request lagu, dan kita bakal bahas beberapa kebiasaan yang ternyata ini diam-diam dapat merusak dan menimbulkan penyakit hati sahabat Pinguin FM. Jadi bukan sakit hati karena diputusin cinta, tapi ini lebih ke sakit hati yang memang ini mengganggu dari jalannya organ kita yang sebetulnya sangat penting sekali. Nah, gimana sih? Dan apa kebiasaan-kebiasaannya? Langsung aja yuk kita simak infonya. V dan Health. Sahabat Pinguin, tentunya kalau yang kita ketahui bersama ya, hati ini merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti untuk menyaring racun, membantu proses metabolisme, mengubah makanan menjadi energi, serta menyimpan berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Nah, dengan mengenali dan menghindari kebiasaan yang diam-diam merusak hati kita, bisa membantu menjaga fungsi organ ini tetap optimal dan menurunkan risiko berbagai penyakit hati di kemudian hari. Ini saya baca dari cnnindonesia.com, sahabat Pinguin FM, ada berapa kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam bisa merusak dan menimbulkan penyakit hati. Apa aja? Yang pertama, mengkonsumsi alkohol berlebihan. Nah, kebiasaan ini dapat memicu penumpukan lemak, peradangan, hingga terbentuknya jaringan parut yang mengganggu fungsi hati secara permanen. Terus, pola makan tidak sehat. Mengkonsumsi obat atau suplemen sembarangan, di mana beberapa jenis obat dapat menyebabkan kerusakan hati apabila dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang tanpa pengawasan tenaga medis. Terus, kurang bergerak sahabat Pinguin FM, di mana berolahraga secara rutin ini dapat membantu menjaga metabolisme dan mengurangi penumpukan lemak pada hati. Terus, yang gak kalah penting adalah kebiasaan mengabaikan pemeriksaan kesehatan. Ini bisa bahaya sekali ya, dimana banyak penyakit hati tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala termasuk tes fungsi hati, bila diperlukan menjadi langkah penting untuk mendeteksi gangguan lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Jadi, menjaga kesehatan hati dapat dimulai dengan beberapa pola makan yang bergizi, terus rutin olahraga, menjaga berat badan ideal, membatasi konsumsi alkohol, dan menggunakan obat sesuai dengan anjuran tenaga medis. Selain itu, lakukan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk menjaga dan memastikan kondisi kesehatan tetap optimal dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

0: Penguin News.
1: Sahabat Penguin, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot meninjau langsung ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sekaligus menyerap pengalaman masyarakat yang telah menggunakan biodiesel B50 dalam aktivitas sehari-hari. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran pasokan BBM sekaligus mengevaluasi implementasi program mandatori B50 yang telah diterapkan secara nasional, termasuk dampaknya terhadap performa kendaraan yang digunakan masyarakat. Dikutip dari Antara News, saya Subawijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

Pimpin FM, your scene music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Satu lagu dari Dua Lipa, New Rules. Yuk yuk yuk, yang mau gabungan juga mendengarkan lagu favoritnya, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya. Mau lagu apa lagi? Yuk silahkan kasih tahu aja di request, biar kita bisa dengerin bareng-bareng. Dari WhatsApp atau Telegram bisa di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, di X at Radio Penguin FM, atau juga bisa dari live TikTok kita di at Penguin FM Bali East, ya sudah live juga. Ada yang udah bergabung malam hari ini, nanti saya bakal sapa-sapa satu persatu. Saya mau infoin juga buat yang mau streaming sahabat Penguin FM, langsung aja yuk di live.radiopenguinfm.com. Untuk format requestan malam hari ini sama seperti biasanya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Oke, ada Dipta, selamat malam My Chemical Romance. Oke, coba saya cek dulu lagunya. Terus ada Kak Satur, ya Satut ya, sudah setuju juga, terima kasih dari live TikTok udah menyapa. Terus ada Madian Kusuma juga, ada Gustur Aditya, tadi ada Fapang juga yang udah request. Terus ada Kak Sadu, Type X kayaknya kita gak ada Kak Sadu. Coba deh tadi Suma cek, pastiin dulu ya. Stay tune aja, terus tungguin, nanti bakal Suma cek di playlist kita. Terus ada Fapang Bilkis tadi udah, ada Mi Ayam, selamat malam. Ada Yan Andre dari Kubu Bangli Merapat, terima kasih ya. Ada Kak Sadu nih dari Bitra ternyata, wah wah wah, terima kasih. Buat yang lain silahkan, yang mau bergabung hari ini mau ngobrol, jadi ada mini vote juga yang kita bahas. Nah biasanya sahabat Penguin FM, kalau Anda lebih suka, jadi ini yang paling sering ya, Anda pas makan di luar atau beli makanan sukanya itu dibawa pulang, atau dimakan di tempat, atau keduanya. Jadi dimakan di tempat iya, terus dibawa pulang juga iya. Mungkin buat diri sendiri, atau mungkin buat bekal untuk orang spesial yang di rumah, mungkin bunda-bunda dan juga ayah-ayah nih, orang tua yang biasanya beli makan terus buat anak-anak juga dibawain ke rumah. Nah kalau Anda gimana? Langsung ke cerita sama Suma Wijaya sampai jam 12 malam nanti. Masih panjang banget waktu kita, jadi sekarang dikirim dulu biar langsung saya bacain juga yang sudah kirim-kirim salam dan request. Sekarang nih waktunya buat kita salam-salamin juga yang udah disalamin, terus buat saya bacain requestan yang sudah Anda kirimkan. Oke deh, langsung aja dari WhatsApp Penguin FM Bali di 0811 393 494. Saya mau sapa dulu, selamat malam buat yang udah gabungan malam hari ini, ada Kada Giri Mahendra. Nah tadi request lagunya adalah Root, yang lagu dari Magic ya. Ini sudah Suma putarkan juga, semoga sempat didengerin. Terus ada siapa lagi ya malam hari ini? Ada Aba Weisel dari Sampangan, sudah stay tune juga, terima kasih ya Abah. Tadi sudah mengirimkan salamnya. Kalau Abah ikutan mini food juga, makan di tempat. Wah, jadi kalau Abah nih suka langsung makan di tempat, mungkin ada view-view-nya. Kalau Suma juga sama sahabat Pina FM, Suma sukanya makan di tempat, apalagi tempatnya yang kece, terus pemandangannya bagus. Apalagi kalau lewat itu di jalan, apa namanya, di utara Bedugul. Jadi ada jalan naik yang pemandangannya itu ada danau. Itu sering banget Suma makan bakso, terus menikmati view.

sukses selalu. Terima kasih. Terus ada Mbak Dian Kesuma, selamat malam buat Mbak Dian, happy weekend Mbak Dian. Kalau Mbak Dian ketemu di food, kalau Mbak Dian biasanya si bungkus ya bawa pulang, tapi kadang-kadang kalau lagi keluar sama keluarga ya makan di tempat. Request Mikiko. Oke, udah di play lagunya. Terima kasih buat Mbak Dian. Kayaknya hari ini sibuk atau gimana nih? Ada orderan banyak nih si Odarma Sabah. Terus ada Bu Nana juga, tadi udah semua sapa, terima kasih ya. Ini juga sudah ngobrolin tentang kebiasaan buruk ya, kebiasaan yang diam-diam ini bisa merusak dan menimbulkan penyakit hati. Jadi ini sudah ngobrol juga sama Bu Nana. Benar sih ya, banyak hal-hal sederhana seperti misalkan nih, untuk kita mencuci tangan, cuci piring, juga di air yang mengalir. Kalau kata Bu Nana, benar sih ya, biar tidak menyimpan kuman juga. Takutnya kalau di air yang menggenang itu kumannya hanya berkumpul di situ-situ aja, atau virus bahkan ya. Jadi kalau mengalir airnya kita cuci tangan kan biar bersih juga. Oke, makasih ya Bu Nana sudah sharing juga malam hari ini. Terus ada Mbak Yan Burarini juga udah stay tune bersama di Nuansa Malam. Terima kasih. Kalau mau request lagu juga bisa sama ya Mbak Yan Bur, biar lebih asik malam harinya. Terus ada Moromi di Jimbaran. Kalau Moromi tadi request lagunya Sesi Potret udah Suma putarkan. Terima kasih ya buat Moromi. Gimana hari ini Moromi, orderan laundrynya? Ini CEO dari Jimbaran, sahabat Pink FM. Ada Yandian juga, selamat malam. Ada Higabana, ada Nowe juga, sampai bergabung ya. Ada Putu Sudiawan, terima kasih. Nah kalau Moromi lanjut lagi ikut mini food, ini makan di tempat. Oke, okay, jadi dibawa pulang juga oke, okay. Berarti Moromi timnya oke-oke ya. Tapi kalau dibayarin lebih oke okay lagi. Wah, kalau ini saya juga oke okay. Semangat siaran, semua sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga buat Moromi yang ada di Jimbaran. Oke, okay, oke, okay, Moromi. Tim oke okay ya Moromi. Terus ada Ji Ngurah Warasuta juga, selamat bergabung, selamat malam. Tadi request lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan. Salamnya buat istri yang OTW dan pasar, semoga tiba dengan selamat. Selamat bertugas ya semua. Terima kasih buat Ji Ngurah yang udah bergabung malam hari ini. Lagunya juga sudah diputarkan, Tulus Hati-Hati di Jalan. Mbak Panca, selamat malam buat Mbak Panca yang udah stay tune malam hari ini juga. Jadi wah, langsung ya, langsung di foto makanannya. Jadi kita bahas beli makan langsung di tempat. Tempat makannya ada ikan dan nasi. Bikin lapar aja Mbak Panca malam-malam ya. Selamat malam semua, request Semusim Topati dan Nadib Basalama. Salamnya buat semua yang lagi stay tune di Penguin FM aja. Nah ini juga ikutan mini food. Kalau Mbak Panca, kalau beli makan sahabat Penguin FM itu lebih suka makan di tempat. Ini pas banget lagi mampir pulang lembur. Nah pas banget, langsung dikasih buktinya. Wah percaya kalau kayak gini ya Mbak Panca. Apalagi makannya kayak enak banget, ikannya ini kan bakar ya. Ada sambal matahnya juga, bikin lapar ah. Makanya kalau makan sukanya cari tempat yang tempatnya asik, kece, bisa sambil ngecil lama-lama. Ih bener, semua juga setuju. Jadi kalau tempatnya asik, pemandangannya bagus, kita juga betah di sana. Nambah gak itu Mbak Panca? Tapi gak apa-apa kalau nambah. Kayaknya Mbak Panca ini suka olahraga juga, jadi balance ya Mbak Panca. Abis makan besar, terus olahraganya juga besar. Ada Wayan Antek, selamat malam bergabung dari TikTok, terima kasih. Terus kalau dari Telegram sahabat Pink FM, ini ada Rian Putra. Hai Rian, selamat malam dari Uluwatu. Clean bandit and pick, I don't wanna hurt you. Thanks a lot semua. Thanks a lot juga buat Rian Putra yang udah stay tune dari Uluwatu. Terus ada Yan juga, selamat malam, request Coklat Bendera. Oke, kalau bendera nanti coba semua cek dulu lagunya ya. Langsung aja yang lain sahabat Pink FM, nanti kita bakal ngobrol lagi. Sekarang semua mau putarin dulu lagu-lagu yang udah di request. Ada Puruston, selamat malam, sudah hadir dari seputaran yang batu. Terima kasih sudah menyapa. Dan buat anak yang belum menyapa, silakan sapa saya dan juga sapa bestie-bestinya malam hari ini sambil request lagu favorit anda menemani malam minggunya yang lagi jalan-jalan, biar makin asik. Yang lagi di rumah juga biar lebih seru di rumahnya. Langsung di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa di Instagram dan juga fanpage Facebook kita di @pingunfmbali, di @radiopingunfm. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yang mau request dari TikTok juga bisa share lagi live di @pingunfmbali. Yang mau streaming silakan juga gabungin juga di live.radiopingunfm.com. Saya tungguin requestan anda sampai nanti di jam 12 malam.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

Sport Update. Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin memastikan tempat di partai final Taipei Open 2026 setelah menundukkan pasangan Jepang Hiroki Okamura dan Kyohei Yamashita pada babak semifinal yang berlangsung di Taipei Arena Sabtu. Hasil tersebut membawa Leo dan Daniel melangkah ke partai final sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar juara Taipei Open 2026. Pasangan Indonesia akan berhadapan dengan Aaron Chia dan Aaron Tai pada pertandingan perebutan gelar ajang BWF Super 300 tersebut. Dikutip dari Antara News, saya Sumawijaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek. Wih!
1: Kan memberi mencapatan good morning itu.
0: Bah, ini mare ya. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggayain di kapal pesiar ya.
1: Wih!
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tak lagi.
1: Sandra pada nih sunrise nih mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih, Dek.
1: Wih,
0: ida Dek. Nah gelam kenain anak kok nih.
1: Eh, Mek, siaran TV tuh periksa nu, Mek.
0: Ya kenapa Dek gelam?
1: Aduh, Mek ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari cnnindonesia.com. Nah, sahabat Penguin, jadi bukan cuma manusia aja. Ternyata kini monyet juga mulai pakai AI. Wah, untuk apa ya? Jadi, teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI kini tak hanya digunakan manusia, peneliti juga memanfaatkan untuk mempelajari cara monyet liar berpikir, belajar, dan memecahkan masalah di habitat alaminya. Tim peneliti dari Emory University mengembangkan perangkat bernama Capuchin AI untuk mengamati monyet kapucin di cagar hutan Taboga, Costa Rica. Nah, ahli primata Emory University Marcela Benitez mengatakan penelitian tersebut bertujuan mengamati bagaimana primata memecahkan masalah di bawah tekanan yang mereka alami di alam liar. Gimana? Menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: Kembali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sudah jam 10 malam, sahabat Pingun FM. Gimana jalan-jalannya? Sudah sampai mana? Atau nongkrong-nongkrong di coffee shop? Ini benar-benar ya, setiap coffee shop yang saya lewati hari ini itu benar-benar ramai. Apakah Anda salah satu orangnya yang ada di sana? Gak apa-apa, happy-happy sekali-sekali gak apa-apa ya. Sambil menikmati suasana malam, apalagi sambil dengerin lagu favorit. Langsung aja, sekarang kasih tahu Suma mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, biar Suma siapin juga lagunya. Selamat malam buat yang udah gabungan dari live kita di live TikTok di @pinguinfmbali. Terus buat yang lagi di jalan hari ini, tetap hati-hati di jalan saja. Tetap juga fokus sambil dengerin lagu favorit, sambil ngobrol bersama someone special, teman, atau kalau sendiri sambil nyanyi-nyanyi, asik kali ya di mobil. Oke, langsung aja yuk kasih tahu semua ya, sambil request lagu, sambil sapa-sapa WhatsApp Telegram sekali lagi di 0811 393 494, Instagram kita dan juga fanpage Facebook di @pinguinfm Bali, di X at Radio Pinguin FM. Kasih tahu siapa nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Ini yang udah stay tune ada Nando dari TikTok kita, ada Mbak Dian Kesuma, ada Mbak Arimun. Ini benar katanya coffee shop ramai semua, iya. Kayaknya culture anak muda atau mungkin generasi sekarang gitu ya, nggak anak muda aja tapi udah berbagai generasi itu suka banget ya nongkrong di coffee shop. Ini menjadi tren baru kayaknya. Gak apa-apa, yang penting kan pakai duit-duit sendiri, terus yang happy-happy sendiri juga. Ya semuanya untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi gak apa-apa, yang penting merdeka untuk diri sendiri, benar gak sih? Seperti tagline kita ya. Tapi buat Anda yang mau request lagu silakan ya, sambil semua mau sapa-sapa dulu. Kira-kira tadi ada siapa aja, ada Nopra sudah bergabung. Terus kalau dari TikTok ada Moromi, ada Vinayaka. Terus tadi yang sudah nyalamin Suma itu ada di TikTok yang udah, oh iya ini ada Komang Sutini. Terus ada Mbak Sari Agustini juga, ada Arik Ardana. Tadi request lagunya Samson di ujung jalan, ada Johannes yang request lagunya Ed Sheeran Sapphire. Papang tadi request lagunya Nona Hong. Terus ada Yanyan yang request lagunya Coklat Bendera, udah Suma play. Terus ada Kak Happy aja, lagunya Nikhila juga sudah Suma play. Terima kasih ya yang udah request dari TikTok. Yang mau request silahkan, masih ada waktu buat saya nemenin Anda juga. Terus dari WhatsApp Telegram juga ada Gustu yang udah bergabung, ada Amin Mimbar juga, nanti semua bakal bacain. Tapi sekarang saya mau bacain dulu yang sudah joinan dari fanpage Facebook. Kira-kira ada siapa, makanya saya mau cek dulu satu persatu. Selamat malam buat Ayu Iriani. Selamat malam, ini sudah menyapa dari Medan. Terima kasih ya buat Mbak Ayu. Selamat malam buat Bobo, ada Dewa Boncu juga dari Ubud yang sudah menyapa, terima kasih sekali. Ada Ketut Kalapo dari Suwuk Buleleng. Terus ada Wayan Siaja sudah menyapa dari seputaran Mas Ubud. Ada Temium Virgo juga dari Medan hadir, Komang Aryani selamat malam dari Sanur Kaja. Terus ada Kadek Hendra, Kadek Kiri, ada Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung juga hadir. Oka Mulyarta selamat malam, Padang Sambian hadir, ada Junaidi Syahputra, Medan juga sudah menyapa, Pandai Tombong Naksrokadan hadir dari Bangli, terima kasih. Lanjut ada Sang Tuketut dari Siangan Gianyar, ada Gede Sudana juga dari Lombok, dan Made Hendra Saputra terima kasih sudah menyapa dari Desa Tua Marga Tabanan. Oke, lanjut. Wah, makasih ada gift dari Mbak Ari. Thank you ya, udah meramaikan. Ada Yuda biasa saja, Yuda luar biasa dong malam hari ini ya. Terus ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Boleh nanti sama-sama Suma ya di @pinguinfmbali, sambil Suma juga menyapa Anda. Dari fanpage Facebook sudah saya sapa, sekarang waktunya saya menyapa dari WhatsAppnya Pinguin FM Bali. Ada Gusto Aditya. Kalau Gusto request lagunya Premier Less Than A Lover. Oh, dari Jenny. Oke, siap. Cuma ganti lagunya. Tadi cuma siapin Dracula. Oke deh, Jenny ya, Less Than A Lover.

beli marmar, buat Koko David, buat Ojan, buat Bligus Bawa, Bu Juru Anom, Bu Dana, Mbak Panca, Mbak Juri Natih, Kak Erik, terus ada Marusia disalamin, Edo, ada Budayu, Kak Tika, Kak Hidar, Kak Eva, Mbak Oji, Mbak Dian Kesuma, Mbak Meta, Mbak Tutik, Mbak Arimun ya. Ada Bli Dewa Oka juga disalamin. Terima kasih NPD dulu ah. Oke deh, NPD buat Mbak Ari. NPD juga udah masuk sih. Wah, udah duluan ternyata. Berarti habis ini NPD dulu yang saya play. Oke deh. Ternyata NPD sudah masuk playlist. Oke, mari ditunggu lagunya bakal di play. Terus ada siapa lagi nih? Ada, oh Gusto, Gusto ikutan juga mini food. Kalau Gusto jawabannya adalah keduanya sih, kadang makan di restoran, kadang bungkus. Oh kadang-kadang, tapi yang paling sering yang mana Gusto? Yang paling Gusto suka banget, Gusto sukanya di tempat atau bungkus? Pasti semuanya pernah ya, pernah untuk makan itu di tempat dan bungkus. Tapi yang paling Anda suka, sahabat pengguna apa, apakah dibungkus atau dibawa pulang? Bungkus sama ya, atau dimakan di tempat, atau juga keduanya? Mungkin buat anak-anak di rumah, atau buat diri sendiri juga, buat nanti di jam malam bahkan, atau gimana. Boleh cerita sama semua Ujaya. Mini food kita hari ini adalah ketika Anda beli makanan, apakah ada tim yang bawa pulang, terus makan di tempat, atau keduanya, makan pulang, makan di tempat iya, dibawa pulang juga iya. Oke-oke kayak Meromi tadi ya. Terus ada Kak Ketut Karnate, ini request lagunya Michael Learn to Rock, Nothing to Lose. Buat semua matur suksu semua, thank you. Terima kasih juga buat Ketut Karnate. Ada Purnuston juga, terima kasih. Buat Anda sahabat Pink FM yang mau request lagu, masih bisa banget kasih tahu saya di WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di social media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pink FM Bali, dan di X at Radio Pink FM. Ada Dode Krista, selamat malam, selamat bergabung. Terima kasih banget udah bergabung malam hari ini. Buat Anda yang mau bergabung juga, bisa bergabung di live TikTok kita di Pink FM Bali II dua kali. Dan yang mau gabungan request lagu favorit juga langsung silakan dikirim sekarang, biar bisa saya putarkan lagunya. Jadi satu lagu spesial buat Anda, buat Mbak Ari juga, dari NPD, Sempurnanya Aku. Langsung yuk kita nyanyi bareng.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, hubungan asmara belakangan ini terasa hambar dan berjarak. Nah, kondisi ini seringkali menimbulkan kebingungan serta kekhawatiran di antara pasangan, di mana jarak emosional dapat memunculkan hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya, sahabat Pingun FM. Dan ini muncul karena berbagai alasan. Membuat koneksi yang dulunya yang erat, terus kini terasa renggang. Ini menurut Terry Gaspard, dalam artikelnya di Your Tango yang saya baca dari femila.com, ada beberapa cara atau strategi utama yang dapat mengubah dinamika hubungan dengan cepat. Di mana langkah-langkah ini dirancang untuk mengembalikan kehangatan dan kedekatan yang mungkin hilang dari hubungan. Nah, apa aja? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, menghentikan kritik pribadi dan berkomunikasi dengan kebaikan adalah fondasi utama dan paling penting untuk mengatasi jarak emosional dalam hubungan. Menangani masalah segera dengan bertanggung jawab tanpa defensif dan meningkatkan afeksi fisik melalui sentuhan dapat memperkuat ikatan dan juga ini bisa mengurangi stres. Lalu yang berikutnya adalah fokus pada kualitas positif pasangan dan mengungkapkannya secara lisan. Setiap hari akan menjadi perspektif seimbang dan ini bisa menjadi energi positif untuk kembali mempererat hubungan Anda dan juga pasangan.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari cnnindonesia.com. Nah, sahabat Penguin FM, remaja 18 tahun ini sudah jadi profesor termuda, pecahkan rekor 300 tahun. Jadi ini adalah pemuda asal Amerika Serikat bernama Nathan Thomas yang resmi menyandang gelar profesor termuda dalam sejarah setelah mengejar pendidikannya di Miami Dade College pada usia 18 tahun 34 6 hari. Jadi lumayan gini ya, muda sekali, sangat muda, bahkan pada tahun 2023 ia memecahkan rekor yang sebelumnya bertahan selama 306 tahun. Jadi menurut Guinness World Record, Nathan juga tercatat 16 hari lebih muda dibandingkan Alia Sabur asal Amerika Serikat, pemegang rekor profesor perempuan yang meraih gelarnya pada usia 18 tahun 362 hari di tahun 2008. Wah, kalau saya ingat-ingat ya, di usia 18 tahun saya masih SMA, ini udah profesor, sahabat Penguin FM. Gimana nih menurut Anda?

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio Penguin. I've been on my own. Yeah, everybody used to let me down. Oh, holding on to hope.

Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, gimana nih? Sudah jam 11 malam di malam minggu ya. Walaupun malamnya dibilang malam minggu itulah malam yang panjang, tapi tetap aja waktu kita berkurang. Berkurangnya sekarang bahkan tinggal 1 jam lagi buat saya nemenin Anda. Jadi yuk, yang belum sempat request lagu, silahkan. Soalnya giliran Anda menemani perjalanan, menemani Anda di rumah, dimanapun berada, di coffee shop mungkin sedang nongkrong bersama teman-teman, bersama geng-gengnya, silakan kasih tahu semua Wijaya mau dengerin lagu apa malam hari ini. Lagu Indonesia, lagu mancanegara masih bisa kasih tahunya di WhatsApp, Telegram aja, by chat di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingwin FM Bali, X at Radio Pingwin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah sekarang, semua mau sapa-sapa dulu sahabat Pingwin FM yang udah stay tune ya. Tadi ada Bunda Yunita yang ikutan mini food malam hari ini. Jadi kita ngobrol sahabat Pingwin FM, jadi obrolan kita adalah tentang makan. Jadi biasanya kalau malam minggu atau mungkin di hari-hari lain, kalau kita keluar beli makanan di restoran atau tempat makan, biasanya Anda tim yang mana? Anda lebih suka untuk makan di tempat atau dibawa pulang, atau bahkan keduanya? Jadi makan di tempat iya, oke, terus bawa pulang juga iya untuk bekal di rumah. Boleh kasih tahu semuanya cerita sambil kita ngobrol sampai jam 12 malam hari ini. Kalau Bunda Yunita juga udah ikutan, jadi jawabannya adalah kalau Bunda sih beli makan, saya suka makan di rumah ya. Kalau atau bawa pulang lebih aman makan di rumah sendiri. Oh gitu, ya. Berarti menurut Bunda mungkin lebih nyamannya, lebih amannya di rumah sendiri karena bebas nambah ya Bunda. Kalau saya sih gitu ya. Kalau semua sendiri, pilihan ketika makan di rumah adalah bisa nambah, bisa tambah nasi, tambah lauk, atau bisa lebih ya lebih lama lah makannya, enak kita di rumah sendiri ya. Tapi kalau di tempat makan, misalnya sama lihat view-viewnya, kalau view-nya bagus, kayak ini menarik saya untuk tetap berada di sini, itu bakal stay di tempatnya. Jadi biasanya tergantung lokasi. Kalau Bunda biasanya bawa pulang, dimakan di rumah. Siap deh. Terima kasih buat Bunda Yunita yang udah ikutan malam hari ini. Yang mau ikutan juga silakan sahabat Pingin FM dikirim saja, biar bisa semua bacain juga. Ada Amin Mimbar, selamat malam ya buat Amin Mimbar. Tadi request lagunya Take My Breath Away, tapi semua playnya yang Imam Boten. Gak apa-apa ya. Terus kalau mau request lagi boleh, silakan Amin Mimbar, biar makin asik di singer aja bersama kru boy. Kru boy sudah pada ngumpul gak sih? Sudah semua panggil loh. Silakan absensinya dijalankan. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mbak Dian Kusuma. Tadi requestnya adalah Jakarta Hari Ini, sambil menemani libur lemburnya. Mana ada libur buat Mbak Dian ya? Lembur. Salah lalu ya. Lalu wes lembur hari kerja, hari weekend itu pasti lembur. Terus ada Bligus Bawa juga, selamat malam buat Bligus Bawa. Kalau Bligus Bawa ini request lagunya Bidadari Kesunyian dari Ahmad Bena. Ikutan juga mini vote, kalau beli makan lebih bagusnya saya bawa pulang dong, sambil request lagunya. Oke. Siap. Salami buat relasi malam ini, ada Juni Kusuma, Galang Lavandra, Baby Jasmine, Ayu Putriani, Meina Citra, Cynthia Pita, Gong Mas Pemayun, Gek Ina Karina, Gong Gek Cynthia, Gek Maritia Suari, Gek Cainaya, dan Adi Rahmat. Buat semuanya thank you. Barusan cek live, oh iya udah selesai. Ya gak apa-apa Bligus ya. Dari jam 10 semua udah end live dari TikTok. Jadi sekarang kita lanjut aja sampai jam 12 dari WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494.

Dion, oh iya Gus Dion, wah wah wah. Oke deh, terima kasih ya buat di Gus Bawoy sudah sapa-sapa relasinya malam hari ini. Terus ada Mimar juga, mau Juni Nati, Mbak Dengus semua, ada Bunda Yunita. Oke, buat yang lain, sahabat Pengguna FM yang mau request lagu favorit Anda menemani malam minggunya, silahkan, masih ada waktu sampai jam 12 malam. Sambil kurang mini vote juga, kalau beli makanan ada tim yang mana? Jadi ini yang paling sering ya, sahabat Pengguna FM, apakah lebih sering Anda makan di tempat biar nggak cuci piring? Biar bebas dari kerjaan cuci piring, cuci-cucian. Kalau di rumah kan kita harus cuci piring ya, cuci peralatan lagi habis makan. Tapi kalau makan di tempat udah beres semuanya, habis makan tinggal ingat bayar. Ingat bayar ya, jadi jangan ditinggal aja. Nah sekarang silakan langsung aja kasih tahu semua Wijaya sampai jam 12 malam, kirimnya di WhatsApp atau Telegram sambil request lagu favorit di 0811 393 494. Yuk kirimnya sekarang aja.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari cnnindonesia.com. Nah, ada yang mencetak rekor sejarah dunia, sahabat Penguin FM, sebagai pesawat terbang non-stop 24 jam antar benua. Yeah, ini sebuah uji coba penerbangan pesawat Airbus milik maskapai Australia Qantas mencatatkan sejarah baru di dunia penerbangan usai mengudara secara non-stop selama 24 jam 24 menit. Mengutip data dari Flightradar24, rute penerbangan dari Melbourne, Australia menuju ke Toulouse di Prancis tersebut menempuh jarak sejauh 23.075,92 km. Pencapaian ini resmi memecahkan rekor dunia penerbangan jarak terjauh tanpa henti yang pernah dilakukan oleh pesawat komersial, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh armada Boeing 777-200LR sejak tahun 2025. Nah, jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Iya, iya, sekarang semua harus ingat untuk balik pulang dulu ya, karena harus istirahat dan harus say goodbye dulu buat Anda di hari ini. Tapi tenang, besok semua bakal muncul lagi. Kira-kira di mana? Ya, tungguin aja di sesi apa sih akan muncul, tapi bukan malam hari ya. Jadi buat Anda yang udah stay tune barengan Suma malam hari, terima kasih banget sudah nemenin dari jam 8 sampai jam 12 hampir almost ya. Tapi sekarang mau sapa dulu ada Amin Mimbar. Merdeka jadi sendiri sendiri, yes, benar tagline kita di bulan Agustus ini. Cocok kalian semua jadi modal tagline di Seman. Habis saya oplas, bukan. Itu bukan oplas ya, saya luruskan. Cuma sedikit perawatan saja. Terus salam sehat selalu Angel Baby Sweet. Terima kasih buat Amin Mimbar ya, semoga sehat selalu juga di Singaraja. Ada Mbak Dian Kesuma juga masih stay tune malam hari ini, terima kasih. Ini online loh, kayak sibuk banget ya. Kerjaan orderan ya Mbak Dian. Semangat deh begadangnya buat Mbak Dian, semoga sempat tidur ya. Karena saking sibuknya CEO kita guys. Jadi buat Anda juga yang masih menikmati malam menjelang hari Minggu, ini udah hampir hari Minggu bah. Jadi silakan ya melanjutkan aktivitasnya, karena misalnya malam Minggu itu malam yang panjang, jadi kayaknya banyak yang begadang malam hari ini. Dan semuanya harus pamit undur diri dulu di hari ini. Terima kasih udah nemenin, semoga semuanya happy dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Oke, semangat untuk hari ini. Yang mau istirahat semoga istirahatnya bisa nyaman dan besok bisa kembali lagi dengan semangat yang berapi-api kayak firework ya, biar dar dar dar gitu.

FM Your Sweet Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Selamat pagi, ada Dwi Putra di Mutiara Pagi Weekend, sahabat FM, hari Minggu 2 Agustus 2026. Dan kita akan berjalan pagi sampai jam 10.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Padamu ku percaya, tak masuk logika katanya ya. Dari Face dengan Tarot Sahabat Nevam di hari Minggu 2 Agustus 2026 ada Dwi Putra di sini. Gimana? Hari Minggu ini punya arti seperti apa sih buat Sahabat Nevam? Ada yang bilang hari Minggu ini berarti waktu istirahat total. Kemudian hari Minggu ini berarti ini adalah momen bersama keluarga. Atau ada yang memaknai bahwa minggu ini adalah persiapan mental menghadapi hari Senin, Dwi. Ya, iya sih ya. Ini kayak jadi batas akhir jeda dari rutinitas pekerjaan selama 5 hari sebelumnya, ya kan? Tapi saya percaya sih, masing-masing dari kita nih mempunyai makna dengan memaknainya dengan cara yang beda. Tapi ya udah, kita satukan aja di sini yuk di Mutra Pagi Weekend ini. Dengan dengerin lagu-lagu kesukaan kita masing-masing, dengerinnya bareng-bareng, pilihnya sendiri-sendiri, boleh ya. Bantu saya di Mutra Pagi Weekend ini untuk memilihkan lagu-lagu untuk enak untuk didengerin di hari Minggu ini, boleh. Via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Penguin FM Bali, atau di X at Radio Penguin FM. Yang mau streaming boleh, silakan aja live.radiopenguinfm.com. Nah, untuk hari Minggu ini seperti biasa dong, kita banyak banget punya sesuatu yang akan kita hadirkan untuk Sahabat Nevam ya. Kita akan ngobrolin tentang artis-artis, kita akan ngobrolin tentang berita-berita yang berseliweran gitu di seminggu kemarin. Kemudian kita juga akan membahas mengenai ada satu yang akan kita bahas di sini, apa ya? Mengenai bahasa. Waduh, bahasa apa sih, Dwi? Nanti dong, ditunggu. Yang sabar ya. Begitu juga dengan kita masih bersabar ya. Mengenai apa yang akan terjadi, peruntungan apa yang akan menghampiri kita di minggu-minggu ke depan bersama horoskop nanti. Ada bola kristal yang akan hadir di jam 8.40 bersama 12 zodiak yang akan diramalkan dari karir, asmara, dan keuangannya. Wah, jadi makin penasaran. Makanya tetap di Mutra Pagi Weekend dan mulai pilih-pilih lagu di sini. Biar nggak telat, biar saya juga bisa cepet untuk puterin lagunya. Yuk, sugeru.

Mama. Janice Blue, sahabat FM di Mutra Pagi Weekend. Selamat apa ya ini ya? Selamat malam untuk Tracy. Sekarang ini baru menyambut hari Minggu ya katanya ya. Ini jam 11 ya Tracy di situ ya. Selamat menikmati malam minggunya deh. Semoga menyenangkan ya hari Minggu besok pagi ya. Sementara kita sudah bersiap-siap untuk menyambut hari Senin nih, Tres. Gak apa-apa ya. Nah, yang lagi di jalan sekarang ini, selamat pagi untuk Eka Aryawan. Lagi ini ya, lagi mau bertanding kayaknya. Atau mau latihan, latihan menjelang pertandingan bersama Messi. Ya. Apapun itu, semoga menjadikan diri kita menjadi kuat dan semakin sehat ya, Eka ya. Amin. Yang baru join di Mutra Pagi Weekend, terima kasih sudah menyapa saya. Dan terima kasih juga untuk pilihan-pilihan lagunya. Ini juga sudah di play ya. Selamat pagi juga untuk Lingga. Langsung diputerin ya, Dwi, please. Udah nih, udah diputerin ya. Sekarang bisa berlari dengan tenang ya. Ada gitu orang berlari dengan tenang, biasanya ngos-ngosan ya gak sih, Lingga? Yaudah, kita jalan lagi ya. Kita lanjut lagi perjalanan kita di Mutra Pagi Weekend. Sekarang ini saya menemui seseorang. Yuk. Weather Forecast. Weather Forecast. Menemui sesuatu atau menemui seseorang, Dwi? Tentukan yang jelas ya. Ya, anggap aja dia seseorang ya. Namanya adalah Wonderground, sahabat FM. Yang memperkirakan nih untuk hari ini 2 Agustus 2026 itu sebagian berawan ya. Sebagian besar berawan nih katanya. Dengan suhu udara berkisar dari 24 hingga 30 derajat Celcius. Pagi ini 24 derajat Celcius ya. Dengan angin berhembus dari 15 hingga 30 km per jam. Tapi kalau saya rasakan sih udah mulai mereda ya daripada kemarin-kemarin ya. Jadi sudah mulai bisa menikmati angin yang ya, angin yang spoi-spoi agak kencang dikit, tapi jangan kencang-kencang banget ya. Kemudian untuk air quality-nya diperkirakan bagus, 44 indeksnya ya, dan UV indeksnya itu adalah ekstrim, sahabat Kuna FM, during daytime itu sekitar 11. Nah, untuk matahari sebentar lagi ya, sabar, 9 menit lagi. Tepatnya di pukul 6 lebih 34 menit waktu terbitnya, dan diperkirakan akan terbenam di pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: usaha berpendapat dari Chris Patih. Emang ya, kejujuran itu adalah kunci dari komunikasi yang baik ya, salah satu dari kunci komunikasi yang baik ya. Gimana, udah jujur gak? Udah jujur dong sama pasangannya. Dan yang paling penting itu adalah jujur pada diri sendiri, ya gak sih? Jadi ngomongin itu deh. Nih, kalau kita ngomongin tentang jujur, kita ngomongin tentang komunikasi. Baru saja saya ngobrolin tentang komunikasi ya. Ada yang komunikasinya berteriak-teriak, ada juga yang subtle banget ya, ada yang halus, lembut ya. Dari tipe-tipe komunikasi itu ada yang mempersatukan ya, adalah bahasa, sahabat Mina FM. Jadi nih, sering bertambahnya populasi manusia, jumlah bahasa pun ikut melonjak. Itu zaman dulu ya, hingga akhirnya mencapai puncaknya antara 1000 dan 3000 tahun lalu. Ketika puluhan ribu bahasa dituturkan di seluruh dunia zaman dulu, tapi sejak sekitar 2 milenium terakhir, jumlah bahasa di dunia itu anjlok drastis loh. Proses ini sebagian besar didorong oleh ekspansi negara multi etnis dan kekaisaran yang mengasimilasi komunitas-komunitas kecil dan memaksakan bahasa mereka sendiri kepada kelompok yang ditaklukkan. Akibatnya bahasa-bahasa milik kekuatan besar ini semakin meluas nih, sementara dialek-dialek regional lainnya itu menghilang. Saat ini dunia menyisakan itu sekitar 7.500 bahasa loh. Jumlah yang sebenarnya lebih banyak dibanding awal Holocene ya. Namun tetap jauh lebih sedikit, hingga 1/10 dibanding era keemasan tersebut. Nah, menurut Endangered Languages Project, sekitar 3.300 dari bahasa yang tersisa ini berada dalam kondisi menurun tajam, dengan 437 diantaranya berstatus sangat terancam punah. Wah, dari sekian ribu itu, kira-kira bahasa tertua di dunia itu apa sih?
1: Now I know.
0: Sejauh yang diketahui sahabat Neva, menurut Detik Edu, itu bahasa tertua di dunia adalah bahasa Mesir Koptik yang merupakan peninggalan Mesir kuno. Dalam riwayat singkat di lembah Sungai Nil tahun 6000 sebelum Masehi, itu terdapat sekelompok manusia berburu dan meramu. Kemudian dinasti pertama Mesir pun berdiri pada 3100 sebelum Masehi. Nah, masyarakat Mesir menggunakan bahasa Koptik sebagai bahasa percakapan sampai abad ke-17 dan digantikan oleh bahasa Arab. Adanya bahasa Mesir Koptik diketahui melalui makam berusia 3200 sebelum Masehi. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goreng!

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

menjadi diri sendiri. Am I bothering you? Ada yang merasa terganggu nggak dengan lagu-lagu yang diputar dari tadi? Enggak dong, ya itu adalah beberapa lagu yang sudah dipilih, di request di Muter Pagi Weekend. Nah, kalau hari Minggu ini kan waktunya santai, gitu, waktunya santai, kemudian boleh ya isengin teman-temannya. Ini nyaranin yang enggak-enggak deh Dwi ya. Tapi yang enggak merusak mood ya dan tidak membahayakan. Seperti apa tuh yang tidak merusak mood dan tidak membahayakan? Ya gampang banget ya, kirimin meme yang kentang gitu. Kirim gambar yang menggantung gitu ya tanpa teks tiap 5 menit ke temennya ya. Pasti merasa terganggu banget ya temennya. Abis itu langsung diteleponin ya, apaan sih? Masih di Muter Pagi Weekend ya, sahabat Green FM, sampai dengan jam 10 kita akan berjalan-jalan di sini. Jalan pagi maksudnya. Ada Tinita yang sudah menyapa, lagunya bentar lagi diputerin. Selamat pagi Penguin, terima kasih banyak ya Tinita ya. Kemudian selamat pagi juga untuk yang baru join. Ada tadi ada Lingga yang tadi udah diputerin lagunya, makasih banget. Ada Eka Ariawan yang kayaknya udah sampai ya di sini ya. Udah sampai gak sih di training center? Ini mau beneran ikutan pertandingan, ikut lomba atau gimana ya? Latihan aja kayaknya ya. Ya udah, latihan menjaga kebugaran tubuh. Wah, mantap sekali. Selamat pagi juga untuk siapa nih? Yang baru masuk ya, baru masuk di fanspage Facebook. Ada Ketut yang ada di Buleleng, makasih ya. Kemudian ada Dode, apa kabar? Di Singaraja, terima kasih banget. Katanya lagi streaming via live.radiopinginfm.com. Makasih banget ya Dode ya. Kemudian ada Rico juga. Hari ini di mana areanya? Wah, area di Nusa Dua nih kata Rico ya. Thank you banget ya Rico ya. Sore-sore bisa ketemu kan Rico? Bisa dong ya. Kemudian ada Ayu. Hari ini jadwalnya jogging. Tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh bolong lagi. Karena minggu kemarin udah bolong, sekarang gak boleh bolong. Ya udah. Mudah-mudahan tetap continue ya. Tetap sustain kata teman saya. Tetap sustain. Tetap berkelanjutan ya. Jadi gak boleh-boleh bolong latihannya kalau olahraga. Ya nanti dipecut loh sama PT-nya ya. Ya udah, kita jalan lagi yuk. Yang belum request lagu, ayo dong. Jangan malu-malu loh, jangan malu-malu. Karena pintunya udah dibuka lebar-lebar. Pintunya dibuka di WhatsApp atau Telegram. 08113943494. DM di Instagram juga boleh. Komen di fans, Facebook juga boleh. ID-nya @PenguinFM Bali atau di X @RadioPenguinFM.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Music Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Yakin gak ingin lagi? Masa sih gak ingin kalau misalnya kita di offer hingga 60% nih menikmati diskonnya. Wah, kalau saya sih mau banget ya. Tapi di mana tuh? Adalah di dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, sahabat NFM. Jadi kita bisa menikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorite loh di Miracle Ultimate Denpasar dong. Khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter

estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai. Dan yang lebih seru lagi nih, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler loh. Seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak lagi nih hadiah menarik lainnya. Dan yang belum treatment pun tetap ada kejutannya. Jangan khawatir, cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, kemudian lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda, dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlaku hingga 3 Agustus 2026 nih. Sekarang udah tanggal 2, tinggal besok lagi, jangan sampai kelewatan ya. Makanya reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kibu Sari di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Lagi ada kegiatan apa nih di kampus nih? Kayaknya lagi sibuk banget ya. Awal-awal Agustus, awal-awal bulan, hari Minggu juga masuk kampus ya. Walaupun anak-anak libur, tapi tetap nih masuk nih katanya ya. Mudah-mudahan bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya untuk hari Minggu ini ya. Dan bisa juga beraktivitas terus bisa meluangkan waktu juga bersama keluarga tercinta ya kan. Masih di Mitra Pagi Weekend sahabat Mitra FM, di sini ada Dwi Putra sampai dengan jam 10 nanti. Boleh kasih tahu lagu-lagu kesukaannya ya di WhatsApp atau Telegram 0811 3934, dan di Instagram komen di fans page Facebook at Penguin FM Bali, atau di X kita juga boleh ya, at Radio Penguin FM.
1: Sport Update.
0: Suka banget yang namanya keramaian ya. Asal jangan ramai jadi ini banget ya, jadi panas gitu nanti ya. Ini nih yang lagi rame nih sahabat NFM, tentang apa? Tentang kandidat dari Presiden FIFA. Wow, siapa sih yang akan mencalonkan diri? Siapa sih yang akan bertanding nanti di situ? Adalah Presiden CONCACAF sahabat NFM Victor Montagliani yang dikabarkan tengah menyiapkan langkah untuk menantang Gianni Infantino dalam pemilihan Presiden FIFA pada Maret 2027. Jadi laporan tersebut pertama kali disampaikan di iPaper pada Jumat 31 Juli kemarin ya. Jika benar maju, Montagliani akan menjadi penantang utama pertama bagi Infantino setelah hampir satu dekade memimpin FIFA. Kalau Gianni ini sebelumnya kan telah memastikan ya akan kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan keempatnya. Jadwal pemilihan Presiden FIFA periode 2027-2031 sendiri akan berlangsung di Maroko pada 18 Maret 2027. Selama ini Infantino mendapat dukungan luas ya dari berbagai federasi sepak bola nasional. Tapi situasi mulai berubah nih setelah muncul rencana FIFA membentuk perusahaan baru untuk mengelola hak komersial Piala Dunia. Dan proposal tersebut memicu perdebatan di berbagai konfederasi. Dan ya gitu deh, membuat posisi Infantino ini mendapat sorotan lebih besar dibanding sebelumnya. Terus gimana dong kelanjutannya? Ya udah sabar, kita tunggu aja.

0: bam bam. Enak banget ya lagunya ya.
1: Jadi berasa refresh nih otak kita ya. Berasa refresh karena kitanya juga joget ya. Biar lebih refresh lagi, gimana kalau kita dari Denpasar ke Ubud aja nih, sahabat Nafam. Kenapa sih tiba-tiba ngajakin ke Ubud? Ya, karena ada Toy Ubud nih, sahabat Nafam, yang punya paket lengkap buat Anda nih. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda, kita bisa trekking ke air terjun plus makan siang dong. Cukup bayar Rp150.000 saja per orangnya. Kalau mau staycation, boleh banget. Ada The Keong Unique Lodge yang siap memanjakan kita dengan kamar mewahnya. Kalau misalnya mau camping, boleh banget di Green Camping tepatnya. Di tengah alam Ubud yang adem. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, nomornya adalah 0811-3831-2503. Nih, yang pengen rame-rame, pengen bonding sama timnya, silakan. Ada Tai Ubud, sahabat Nafam, yang ada paket gathering atau outingnya cukup bayar Rp425.000 saja per orang. Ini nih sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Tuh kan, cocok banget ya nggak sih buat outing kantor atau family gathering, ya kan? Silakan kumpulin tuh teman-temannya, minimal 20 orang aja. Yuk, kita bikin momen spesial bareng Toy Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toy Ubud.

0: merdeka menjadi diri sendiri. HOTTOGO Hot to Go by Chapel Run Sahabat FM di Mutra Pagi Weekend. Selamat pagi saya untuk Ren Putra. Thank you banget ya sudah kasih opsi lagunya. Itu lagunya ada dong. Nanti saya puterin ya. Kemudian selamat pagi juga yang baru join di sini. Ada siapa ya di sini ya? Ada Beli Nyoman. Om Swastiastu Beli Nyoman. Thank you banget ya sudah menyapa saya. Thank you banget, katanya sekarang ini lagi on the way mendaki menuju Gunung Tapak. Oke. On the way mendaki Gunung Tapak, ini keren banget ya. Nanti jangan lupa kirimin foto-foto kerennya ya di WhatsApp. Boleh ya. Ada siapa nih bersama gengnya? Ada Yovia dan Jimmy. Thank you banget Yovia dan Jimmy ya sudah ikut join di Mutar Pagi Weekend. Lagunya bentar lagi diputerin ya, Beli Nyoman ya. Thank you banget buat sahabat Mutra FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya seperti yang lainnya juga, boleh-boleh kasih tahu lagunya sekarang juga via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita at Mutra FM Bali atau di X at Radio Mutra FM. Nah, kalau yang mau streaming boleh juga di live.radiomutrafm.com.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Mutra FM, Kejaksaan Agung mengungkap 4 alat bukti untuk menjerat mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludwig Pusung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026. Tim hukum Kejagung mengatakan penetapan Lodewijk sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor TAP 35 tanggal 3 Juli 2026, di mana dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara, bahwa dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP dinyatakan telah terjadi pemborosan program MBG pada BGN senilai 10,5 triliun rupiah per tahun. Kemarau ekstrim yang melanda Kabupaten Tangerang, Banten menyebabkan krisis air bersih semakin meluas. Hingga Kamis 30 Juli, Palang Merah Indonesia Kabupaten Tangerang mencatat sedikitnya 20 desa di 10 kecamatan terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Warga di sejumlah wilayah kini hanya mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, hingga mencuci. Sementara itu, pendiri Telegram Pavel Durov terancam hukuman penjara jangka panjang hingga seumur hidup jika terbukti bersalah atas tuduhan membantu dan memfasilitasi kegiatan terorisme. Demikian pengacara Oleg Zenov kepada kantor berita RIA Novosti pada Rabu 29 Juli lalu. Zenov menjelaskan tindakan menghasut, merekrut, atau melibatkan orang lain dalam tindak pidana terorisme diancam dengan hukuman 8 hingga 15 tahun penjara atau bahkan penjara seumur hidup. Sebelumnya pada hari yang sama, Dinas Keamanan Federal Rusia menyatakan bahwa Durov telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang internasional. Dikutip dari CNNIndonesia.com dan AntaraNews.com, saya Dwi Putra untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.